0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

Dari kawasan Jalan Raya Hasyim 133 Jombang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mitra Radio Suara Jombang FM di program Cakrawala. Pagi ini 13 menit sudah bergeser dari jam 8 pagi. Yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti catatan di program Cakrawala sampai dengan jam 10 pagi nanti. Bagi Anda yang sudah mulai melaksanakan aktivitas, semoga semuanya hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada, masih tetap bisa Anda selesaikan dengan baik. Beberapa kabar informasi, baik lokal maupun nasional, juga masih terus akan kami sajikan untuk Anda. Dan Anda juga bisa bergabung, berkolaborasi melalui jalur satu seri 871717. Ya, mitra, nama dan jumlah dusun di Jombang kini sudah memiliki pijakan administratif yang jelas. Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan sebanyak 1.210 dusun melalui SK Bupati Jombang nomor 100 tahun 2026 tentang penetapan dusun di Kabupaten Jombang. Dusun ya, bukan desa, dusun. 1.210 dusun. SK ini ditekan oleh Bupati Jombang Warsubi tanggal 17 Juli 2026 yang lalu. Penetapan ini menjadi yang pertama dilakukan oleh Pemkab Jombang untuk menetapkan secara resmi seluruh dusun yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Jombang Sudiro Setiono melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Nursila Cahyaningrum menjelaskan penetapan itu mencakup seluruh dusun yang ada di Jombang. Jadi jumlah dusun yang ada semuanya, jumlah ini ditetapkan tetap 1.210 sebagaimana hasil validasi yang dilakukan sebelumnya, mitra. Penetapan ini juga menjadi langkah untuk memberikan kepastian dalam penyebutan nama dusun. Sebab sebelumnya belum pernah ada penetapan dusun secara keseluruhan melalui SK Bupati. Jadi gangan dusun se-Kabupaten Jombang itu ada di SK tersebut. Dengan begitu, penyebutan dusun di Jombang selanjutnya merujuk pada nama-nama yang tercantum dalam SK Bupati beserta dengan lampirannya. Dalam SK itu disebutkan jumlah dusun di Jombang ditetapkan sebanyak 1.210 dusun dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Penetapan jumlah dan nama dusun ini berdasarkan berita acara validasi dusun yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan DPMD Jombang. Namun, dokumen itu juga mengakomodasi keberadaan sejumlah penyebutan nama wilayah yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal, ada nama wilayah yang secara administratif itu bukan merupakan dusun tersendiri, tapi menjadi bagian dari wilayah dusun yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya adalah Dusun Memek yang merupakan bagian dari wilayah Dusun Peyek di Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, mitra. Kemudian Dusun Pulo Tawangsari yang juga merupakan bagian dari wilayah Dusun Pulo Wetan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang. Lalu juga ada Dusun Mojolegi, ini adalah bagian dari wilayah Dusun Jelopo, Desa Tebel Mbareng. Dusun Kopen, ini juga ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Dusun Ngerimbi, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng. Sementara di desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, ada juga Dusun Pulo Gentengan, Dusun Pulo Kulon, dan Pulo Pandean yang merupakan bagian dari wilayah Dusun Kalimalang. Kalau di Pelandaan itu ada Dusun Ngentak dan Dusun Dolok yang merupakan bagian dari Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan. Gitu ya. Jadi ada 1.210 dusun yang namanya sudah ditetapkan oleh Bupati Warsubi pada tanggal 7 Juli 2026 yang lalu. Sehingga ketika menyebutkan nama-nama dusun-dusun yang ada di Kabupaten Jombang itu seyogyanya sesuai dengan yang sudah ditetapkan tersebut. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala, mitra. Setelah sempat diwarnai kericuhan di awal, 196 jemaah umroh KBUU Muslimat NU Jombang telah diperangkatkan seluruhnya secara bertahap ke Tanah Suci oleh PT Anisa Ahmada Travelindo. Dan kini masalah baru berpotensi muncul terkait kepastian tiket pulang jemaah. Divisi Umroh KBIHU
Muslimat NU Jombang Emma Umiatul Husna menyebut baru 220 jamaah yang memiliki tekad kepulangan, sementara 118 jamaah yang diberangkatkan tahap kedua dan 54 jamaah tahap ketiga, ini masih belum ada kejelasan. Jadi info yang diterima Kemenhaji Jombang dari travel, yang 20 sudah ada tiket kepulangan, untuk yang 118 dan 54 masih belum. Menurutnya, 20 jamaah yang telah mendapatkan kepastian tiket kepulangan tersebut merupakan jamaah yang berangkat lebih awal, namun hingga kini pihaknya masih belum menerima issued tiket atau tiket yang telah terbit secara resmi. Neng Emma menyampaikan pihaknya terus mengejar kepastian dari pihak travel agar seluruh jamaah segera mendapatkan tiket kepulangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jadwal kepulangan jemaah setelah seluruhnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Ia juga berharap pihak travel segera memberikan kepastian dan menerbitkan tiket kepulangan bagi seluruh jemaah yang masih belum mendapatkan. Dengan begitu, jemaah dan keluarga di Jombang dapat mengetahui secara jelas jadwal kepulangan ke tanah air. Info sebelumnya, rencana keberangkatan 196 calon jemaah umroh melalui PT Anisa Ahmada Travelindo atau ITS Group berujung ricu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus yang lalu. Mereka yang sudah berkumpul di Masjid Agung Baitul Mukminin sejak dini hari mendadak diberitahu pihak travel hanya sekitar 40 orang yang bisa berangkat hari itu. Nah, para jemaah pun kemudian melayangkan protes keras. Persoalan kemudian dimediasi oleh Satreskrim Polres Jombang dan kantor Kemenhaj Jombang. Hasilnya pihak travel menyanggupi memberangkatkan seluruh jemaah secara bertahap dalam waktu 3 hari. Sebanyak 20 jemaah berangkat pada 31 Agustus, 120 jemaah pada 1 September, serta 58 lainnya berangkat pada 5 September 2026.

Tahukah Anda bagaimana modus baru para koruptor dalam melakukan aksinya? Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan para koruptor menggunakan kartu ATM untuk melancarkan aksi tersebut. Salah satunya dalam kasus yang menjerat mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tony Budiono. Pihak yang menyuap Tony yakni Komisaris PT Adi Guna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, memberikan uang dalam bentuk ATM, namun bukan atas nama Tony. Selanjutnya, modus tersebut juga dilakukan oleh Bupati Ngada, Marianus Sae, di mana Marianus menerima suap miliaran rupiah dalam bentuk kartu ATM yang diberikan oleh pihak swasta untuk memuluskan berbagai proyek yang tengah ditanganinya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih terus menemani Anda dengan kolaborasi musik-musik bagus Indonesia Pertengahan yang terus hadir menemani Anda. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi sebanyak dua kali pada hari Selasa pagi ini. Erupsi terjadi setelah aktivitas gunung api tersebut sempat mereda. Kepala Pos Pantau Anak Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan Suwarno mengatakan, dua erupsi terjadi dalam rentang waktu sekitar 26 menit. Jadi pagi ini jam 5.08 waktu Indonesia Barat, kemudian kembali terjadi erupsi lagi pada pukul 5.34. Berdasarkan hasil pemantauan periode pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat, erupsi pertama pada pukul 5.08 terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47 mm dengan durasi 15 detik. Sementara erupsi kedua pada pukul 5.34 memiliki amplitudo maksimum 44 mm dengan durasi 10 detik. Visual letusan dari kedua erupsi itu tidak teramati karena kondisi gunung tertutup kabut. Selain dua kali gempa letusan atau erupsi, petugas juga mencatat 15 kali gempa low frequency dengan amplitudo 19 sampai 44 mm dan durasi 3 sampai 18 detik, Mitra. Kemudian tercatat 11 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 19 sampai dengan 47 mm dan durasi 4 sampai 16 detik. Satu kali gempa tremor menerus juga tercatat dengan amplitudo 3 sampai 10 mm dan dominan 5 mm. Suhu udara di sekitar Gunung Anak Krakatau tercatat berkisar 25 sampai dengan 26,3 derajat Celcius dengan kelembapan 81 sampai dengan 84%. Gunung Anak Krakatau berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Saat ini gunung tersebut memiliki ketinggian sekitar 157 meter di atas permukaan laut. Petugas mengimbau masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Masyarakat juga diminta tetap mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi dari pihak yang berwenang. Hati-hati dengan informasi yang bohong atau hoax yang beredar. Kementerian Kesehatan mengimbau para produsen hingga distributor untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi masker. Hal ini karena masker banyak diburu di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes tidak main-main kepada para oknum produsen atau pedagang nakal yang secara sengaja menimbun masker demi keuntungan pribadi. Saat ini Kemenkes mencatat bahwa kelangkaan masih terjadi di tingkat penjual eceran di beberapa tempat. Kata Aji Muharwaman, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, bahwa Kemenkes juga memperkuat dukungan logistik kesehatan sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak. Memastikan juga pendistribusian lebih dari 100 ribu masker N95 dan masker medis, ribuan kacamata Google, obat-obatan dan alat kesehatan gratis ke daerah terdampak paling parah di Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Beredar juga saran di media sosial mengenai penggunaan masker basah untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Saran itu beredar di tengah meluasnya abu vulkanik, salah satunya di akun X di Twitter menyarankan penggunaan masker double dengan salah satu masker dibasahi dan dipakai di bagian luar. Jadi bawa masker double, bagian yang basah di luar, yang kering di dalam, biarkan abunya menempel di luar. Ini buat yang gak punya KN95 gitu katanya. Namun catatan tersebut jelas tidak dianjurkan. Kemenkes dalam surat edaran tentang kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menekankan perlindungan terbaik saat terjadi hujan abu vulkanik adalah penggunaan masker N95, KN95, KF94, FFP2 atau yang setara jika harus berada di luar ruangan. Kalau masker respirator itu belum tersedia, maka masyarakat dapat menggunakan masker medis yang tersedia sebagai perlindungan sementara. Dokter spesialis paru dan pernafasan, Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru dari RSUP Persahabatan, mengatakan masker yang sengaja dibasahi bukan cara yang tepat untuk menangkal abu vulkanik. Menurutnya, kondisi masker yang lembab justru dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Dia menjelaskan masker respirator yang digunakan dalam kondisi seperti kebakaran hutan maupun bencana abu vulkanik tetap perlu diganti secara berkala, sebab masker akan semakin lembab seiring pemakaian akibat uap air dari nafas. Selain itu, masker juga akan menangkap berbagai partikel dari luar udara. Kemenkes juga mengimbau masyarakat segera menghubungi layanan kegawat daruratan jika mengalami gangguan pernafasan seperti batuk terus-menerus, sesak nafas, nyeri dada, bibir atau ujung jari kebiruan, hingga kesulitan berbicara akibat sesak. Pertolongan medis yang diperlukan juga jika muncul gangguan penglihatan seperti mata nyeri dan merah. Selain itu, segera cari pertolongan apabila muncul kondisi darurat yang lain seperti kejang, penurunan kesadaran, atau keluhan yang semakin berat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih terus ada di indra dengar Anda.
1: Suara Jombang.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini: Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM, dan saya akan ajak segera anda semuanya untuk menyimak siaran ulang radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mengangkat tema tentang Satu Jalan Sejuta Nyawa, Mari Berkendara Cerdas. Untuk anda semuanya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang. Apa kabar? Sehat selalu untuk kalian di kesempatan hari ini, hari Selasa, masuk di kalender yang ke-18 dari bulan Agustus 2026. Saya Nida Ahmad kembali hadir di 141 Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Apitakon series ke-6. Waduh, udah enggak ini gak kerasa ya, udah masuk di series yang ke-6. Alhamdulillah kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi yang cukup bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, khususnya para ASN di lingkup Pemkab Jombang. Dan kali ini sudah masuk di series yang ke-6. Alhamdulillah, selamat dong. Nah, di Radio Podcast APT Akon kali ini selama sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas satu hal yang mungkin selama ini sebenarnya sangat banyak bersentuhan dengan kita ketika kita berkendara di perjalanan begitu, tetapi seringnya kita nggak ngeh gitu. Bagaimana sosok dari kawan-kawan dari Dinas Perhubungan? Kali ini ada dua kawan saya, Mas Hani dan juga Pak Yohan. Beliau berdua ini adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Dan Mas Hani Ardianata, beliau ini adalah anggota Agen Perubahan 2 Pemkab Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Hani.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di studio Radio Suara Jombang.
1: Iya nih.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kali ini juga ada Pak Yohan Kartika SE. Beliau adalah Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pagi Pak Yohan.
2: Selamat pagi.
0: Senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan dan kali ini membawa banyak informasi yang siap untuk dibagikan kepada masyarakat. Betul Pak Yohan?
2: Insyaallah.
0: Baik. Nah, di podcast Radio Podcast kali ini mengambil tema Satu Jalan Sejuta Nyawa, Mari Berkendara Dengan Cerdas. Tapi sebelum itu saya pengen tahu, saya tahu penjenengan berdua adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ngomong-ngomong, kenapa mengambil tema ini, Mas Hani?
1: Sebelum ke situ, Agen Perhubungan sendiri kan mengusung dua program Bu ya. Yang satu itu ASN mengajar. Di mana program tersebut mengajarkan, menginformasikan mengenai integritas, anti-bullying, dan juga anti-korupsi. Di mana kita sampaikan informasi tersebut kepada anak-anak SD dibalut dengan game yang seru biar mudah diterima.
0: Okay.
1: Dan yang kedua itu podcast Apitakon ini, di mana kita mengangkat sebuah tema, lalu membuka sesi pertanyaan di mana sesi pertanyaan itu dibuka lewat link, dibagikan seminggu sebelum podcast ini dimulai. Nah, kenapa saya mengambil tema ini satu dengan tagline Satu Jalan Satu Nyawa, Mari Berkendara Cerdas, yaitu untuk kecelakaan kan setiap tahun itu menjadi topik yang cukup hangat. Nah, dari situ saya rasa edukasi mengenai safety riding, etika berkendara, kelas jalan yang di dalamnya itu mengusung kecepatan berkendara maupun jarak pandang, saya rasa perlu disampaikan apapun latar belakangnya, tidak hanya ASN maupun masyarakat. Jadi walaupun hal itu tidak membuat kita 100% mengusung keselamatan, tapi saya rasa itu bekal kita untuk berkendara di luar sana begitu.
0: Oke. Saya tahu itu Mas Hani, bahwa ngomongin tentang jalan lalu lintas itu biasanya yang ada di benak masyarakat secara umum adalah teman-teman polisi. Tapi ada tapinya, semua orang juga tahu ketika berada di perjalanan yang ditemui tidak hanya teman-teman polisi aja, ada kawan-kawan di sub yang itu tidak pernah absen untuk ada dan selalu ada keberadaannya di jalan-jalan, terutama di ruas-ruas jalan utama gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara ya udah benar-benar beda sih.
1: Iya.
0: Polisi dengan disub beda. Secara tupoksi itu sebenarnya seperti apa sih gambaran tupoksi dari Dinas Perhubungan sendiri? Pak Yohan.
2: Ya, terima kasih Bu Ninda Ahmad. Jadi untuk polisi dan disub, mungkin masyarakat sering melihatnya di jalan gitu.
0: Yep.
2: Kenapa kok selalu berdua itu, apa perbedaannya, tupoksinya? Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi aturan, yaitu tentang rencana nasional keselamatan lalu lintas jalan. Jadi keselamatan di jalan itu tidak hanya diemban oleh polisi saja, Disub saja, PU saja, atau kemudian Kementerian Kesehatan saja. Jadi ada 5 pilar keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Yang pertama yaitu pilar perencanaan keselamatan, kemudian jalan yang berkeselamatan, kemudian ada kendaraan yang berkeselamatan, pendidikan berlalu lintas, serta penanganan pasca kecelakaan.
0: Okay.
2: Jadi keselamatan tidak bisa hanya sektoral, jadi semuanya harus berkolaborasi untuk mencapai keselamatan di jalan. Nah, salah satu bentuk kolaborasinya yang para pendengar sering lihat di jalan yaitu kolaborasi antara Disub dan kepolisian dalam mengatur lalu lintas. Kalau di dalam polisi, kepolisian lalu lintas punya tugas yaitu operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Jadi mereka mengatur, mengarahkan, melarang maupun mengarahkan pengendara kendaraan. Sedangkan kalau di Dinas Perhubungan yaitu memiliki tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu bagaimana merencanakan suatu pola pergerakan masyarakat. Nah, tentunya di sana setelah menjadi suatu manajemen tentunya butuh operasional, butuh petugas yang melakukan intervensi di jalan. Lah, di sana ada petugas kepolisian dan ada juga petugas perhubungan. Mungkin itu yang sering dilihat oleh masyarakat. Tapi tentunya tidak hanya tugas itu saja yang dilakukan oleh Disub maupun Satlantas. Kalau dari kepolisian sendiri, lebih yang pertama tentang registrasi dan identifikasi kendaraan maupun pengemudi, yaitu mengeluarkan SIM, STNK, dan BPKB. Kemudian operasional manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu tadi pengaturan lalu lintas di jalan. Kemudian ada penegakan hukum bidang lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas. Itu tugas pokoknya dari kepolisian lalu lintas. Kalau dari Disub, yang pertama yaitu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tadi bersinggungan, harus berkolaborasi dengan kepolisian. Kemudian penegakan hukum juga di bidang lalu lintas, tentunya kita berkolaborasi juga, tidak bisa berjalan sendiri. Lebih spesifik untuk Dinas Perhubungan adalah penegakan hukum di bidang angkutan dan angkutan umum dan kendaraan barang. Kemudian
0: bukan yang individu,
2: kendaraan individu yang angkutan barang. Itu juga itu. Jadi untuk kendaraan pribadi seperti sepeda motor sama mobil penumpang itu ranahnya di kepolisian.
0: Enggak masuk di ranahnya di Sub.
2: Bukan.
0: Oh, ya.
2: Kemudian kita ada yang namanya uji kelaikan standar kendaraan bermotor. Di sini kita melakukan pelayanan uji kir. Nah, biasanya setiap 6 bulan sekali pemilik kendaraan truk maupun angkutan umum mesti familiar dengan uji kir tersebut. Kemudian adalah manajemen angkutan umum, termasuk operasional terminal dan pengaturan pemberangkatan kendaraan umum. Yang kelima yaitu pembangunan dan operasional sarana prasarana lalu lintas, berupa rambu, traffic light, marka jalan, dan lampu penerangan jalan umum. Nah, itu masing-masing sebenarnya tugasnya itu berbeda tapi juga berkolaborasi.
0: Jadi terlihatnya kan bestie gitu kan di jalan, Pak.
2: Betul.
0: Tapi sebenarnya tugasnya beda tapi saling mendukung gitu ya,
2: Pak.
0: Betul,
2: ya.
0: Baik. Nah, tadi di awal Mas Hani juga menyampaikan bahwa kecelakaan di setiap tahun itu masih menjadi persoalan yang selalu diperbincangkan, bahkan tidak jarang mengalami peningkatan di setiap tahunnya gitu kan. Tapi saya pengen tahu sejauh mana peran Dinas Perhubungan dalam mendukung safety riding yang disarankan oleh semua pihak selama ini kepada para pengendara kendaraan bermotor di jalan, Pak Ihan.
2: Ya, jadi untuk mendukung safety riding di jalan, ya, di Dinas Perhubungan tentunya seperti saya bilang tadi, yaitu ada 5 pilar keselamatan lalu lintas. Untuk Dinas Perhubungan berada di 2 pilar, yaitu jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan di sini adalah jalan yang bisa membuat masyarakat itu lebih aman. Contohnya ada rambu-rambu, ada penerangan jalan, kemudian ada marka jalan, sehingga pengemudi itu tanpa dia tahu, atau orang yang baru lewat di situ sudah tahu bagaimana aturan, bagaimana pola pergerakan dari lalu lintas di situ sehingga aman. Mereka tidak tahu-tahu oh ada tikungan, tidak ada rambunya, terus tergelincir keluar dari jalan. Salah satunya melalui gitu. Jalan yang berkeselamatan itu. Kemudian yang kedua yaitu kendaraan yang berkeselamatan. Di sini kita memastikan bahwa kendaraan itu melalui proses uji layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis. Jadi kendaraan baru Bu, apapun kendaraannya, sepeda motor, mobil, truk, bis dan sebagainya itu melalui proses yang namanya uji layak kendaraan. Jadi secara sebelum dia diimpor, sebelum dia diproduksi itu ada persyaratan teknis yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan.
0: Oke.
2: Untuk menjamin keselamatan kendaraan tersebut di jalan. Jadi itu yang kendaraan baru. Kemudian kendaraan yang lama Bu, terutama yang angkutan umum dan kendaraan barang itu diadakan uji layak jalan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut masih layak beroperasi di jalan. Itu mulai dari sistem pengereman, sistem penarik atau tenaganya, kemudian lampu-lampu kendaraan serta kelengkapan-kelengkapan kendaraan seperti spion, ban cadangan, segitiga pengaman, seperti itu akan dilakukan penilaian setiap 6 bulan sekali di ujikir kendaraan kabupaten.
0: Itu yang namanya ujikir itu.
2: Betul, ya.
0: Tapi itu khusus untuk kendaraan angkutan
2: umum dan angkutan
0: umum
2: barang.
0: Dan angkutan barang. Kalau kendaraan pribadi tidak masuk ya?
2: Selama ini kendaraan pribadi belum wajib untuk melakukan pengujian kendaraan setiap tahunnya, Bu. Jadi masih diberikan kepada masyarakat untuk melakukan self assessment atau penilaian sendiri terhadap kendaraannya, apakah itu layak jalan atau tidak.
0: Oke. Nah, bagaimana standar keselamatan berdasarkan kelas jalan, kemudian kaitan status atau kelas jalan dengan batas kecepatan dan jarak pandang aman serta kondisi ruas terdampak yang barangkali perlu diwaspadai oleh masyarakat. Titik rawan misalnya tikungan atau yang beberapa ruas jalan yang minim penerangan itu, Pak Yohan.
2: Jadi kalau kita lihat jalan itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Jadi ada pembagian jalan berdasarkan fungsi, berdasarkan status, serta berdasarkan kelas. Kalau kita melihat berdasarkan statusnya itu ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang masing-masing merupakan kewenangan dari pemerintah masing-masing ya, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
0: Jalan kecamatan ada Pak?
2: Oh tidak ada,
0: yang oh, tidak ada.
2: Jalan desa yang ada nanti terakhir itu.
0: Tidak ada ya? Enggak kan turun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan enggak ada.
2: Sudah ada.
0: Langsung jalan desa ya.
2: Langsung jalan desa.
0: Oke, itu secara
2: status. Kemudian secara
0: baik.
2: Fungsi itu ada jalan arteri, kolektor dan lokal. Kalau arteri itu ya seperti di kesehatan mungkin Bu ya, ada pembuluh darah arteri lah. Berarti kan jalan di sini jalan arteri. Jalan itu sebagai lalu lintas utama. Jadi dia itu jalan yang berfungsi menghubungkan lalu lintas antar provinsi, bahkan antar negara, itu jalan
0: arteri.
2: Kemudian ada jalan kolektor. Jalan kolektor itu yang mengumpulkan. Fungsinya itu yang menghubungkan jalan antar kabupaten, jalan-jalan penghubung, seperti jalan, kalau di Jombang ini,
0: jalan mana Pak?
2: Menghubungkan antara Jombang dengan
0: Mojokerto misalnya.
2: Oh, kalau itu jalan arteri Bu.
0: Oh, pasti jalan arteri.
2: Iya, Jombang, Peloso, Babat. Nah, itu jalan kolektor.
0: Itu masuk kolektor.
2: Kemudian Jombang Kandangan, Jombang ke Pare, itu jalan kolektor.
0: Itu tapi statusnya
2: jalan provinsi.
0: Provinsi.
2: Iya. Okay. Kemudian ada jalan lokal. Jalan lokal itu yang menghubungkan antar wilayah dalam satu kabupaten. Contohnya jalan-jalan kabupaten kita, jalan-jalan desa, itu adalah jalan-jalan lokal. Fungsinya hanya di satu kawasan itu tadi.
0: Misalnya kayak yang daerah mana ya?
2: Mungkin jalan, kalau yang contoh, saya contoh, sering contoh. Itu ke dari Jombang menuju Denanyar, dari Jombang menuju kemana Bu ya? Yang jalan-jalan kabupaten itu yang tidak
0: ke Cukir? Itu masuk apa itu? Arteri?
2: Itu masuk kolektor.
0: Oh, kolektor.
2: Ya, tapi kalau Cukir ke Mojowarno itu adalah jalan lokal. Fungsinya hanya melayani di sekitar area situ saja.
0: Ceweng Mojowarno?
2: Ceweng Mojowarno di sana sudah
0: masuk apa itu, Pak?
2: jalan kabupaten, tapi fungsinya adalah kolektor juga, karena dia sebagai jalur alternatif ya, dari arah Mojokerto mau ke Malang, mau ke Kediri, bisa lewat sana. Kemudian pembagian jalan menurut kelasnya, ada jalan kelas 1, 2, dan 3. Kalau pembagian jalan menurut kelas itu berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas serta daya dukung atau dimensi dari jalan tersebut. Jalan kelas 1 contohnya itu adalah jalan yang mampu dilalui oleh kendaraan dengan panjang 18 meter. Itu ada trailer, tronton, gandeng, itu bisa masuk di situ, Bu.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada jalan kelas 2. Jalan kelas 2 itu hanya mampu dilewati oleh kendaraan panjang 12 meter seperti apa gini, bis, bis besar, kemudian truk tronton. Itu jalan kelas 2. Kemudian adalah jalan kelas 3.
0: Apa bedanya sama kelas 1, Pak?
2: Jalan kelas 1 bisa dilewati oleh kendaraan kelas 2. Tapi jalan kelas 2 tidak bisa dilewati oleh kendaraan kelas 1.
0: Oh.
2: Gandengan.

0: tubuh kendaraannya tentunya muatan sumbunya akan semakin ringan. Mm-mm. Gitu.
1: Kalau kelas 3?
0: Kalau kelas 3 maksimum 8 ton, Bu, dengan panjang maksimum 9 meter kendaraan tunggal. Maksudnya tidak menggandeng, tidak trailer, dengan maksimum 9 meter panjangnya.
1: Kalau yang kelas jalan 3 itu secara fungsi itu masuk di mana, Pak? Kayak kalau jalur
0: fungsinya itu untuk jalan kelas 3 adalah jalan kabupaten. Terutama. Oh. Kemudian fungsinya adalah fungsi lokal dan kolektor. Jadi kalau yang fungsi arteri itu tidak bisa jalan kelas 3, dia harus jalan kelas 2 atau jalan kelas 1.
1: Baik. Nah, ini kan jadi ngerti ya, Pak, ya, secara kelas jalan, kemudian fungsi fungsinya, lalu kemudian statusnya, biar semua tidak digebyah-uyah gitu ya. Selama ini kan juga digebyah, apa namanya, cenderung kita, wah, ini tanggung jawabnya siapa, kan, kayak gitu.
2: Ya, lempar-lemparan.
1: Iya, nah, termasuk juga ini ya, batas kecepatan dan jarak pandang aman itu yang seperti apa penjelasannya, Pak?
0: Kalau batas kecepatan itu sudah diatur, Bu, dalam perundang-undangan. Jadi untuk jalan antar kota itu maksimum 80 km per jam.
1: Antar kota itu maksimum 80.
0: Iya, kalau jalan tol maksimum 100 km per jam. Kemudian untuk jalan antar kota tapi dia di kawasan pemukiman atau kawasan perkotaan yang ramai, Bu, itu maksimum di 50 km per jam. Kemudian kalau untuk jalan lokal, jalan lokal itu batas kecepatannya 40 km per jam. Namun apabila di kawasan permukiman atau kawasan perkotaan yang padat, itu maksimum 20 km per jam.
1: Masalahnya adalah sebenarnya sudah ada tanda kan, Pak?
0: Sudah ada rambu kan?
1: Itu sudah dipasang sama teman-teman di sub. Batas kecepatan maksimum berapa? Masalahnya kadang nggak tahu ya, kacamatanya burem apa gimana?
2: Kembali ke perilaku yang masing-masing.
1: Mungkin waktu itu nggak ngelihat gitu, atau lagi kacamatanya lagi burem jadi nggak ngerti, sehingga melebihi batas kecepatan gitu. Melebihi batas kecepatan, maka kemudian risikonya adalah terjadi kecelakaan kan, kayak gitu ya, Pak, ya?
0: Bisa.
1: Risikonya kemudian terjadi kecelakaan. Nah, ini yang tentu saja juga seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Masuk pada pelanggaran kan itu, Pak?
0: Iya, pelanggaran batas kecepatan maksimum kendaraan itu sudah diatur, juga ada sanksi pidananya, Bu.
1: Gitu itu yang nindak berarti polisi apa di sub?
0: Polisi. Tentunya dari polisi, Bu.
1: Polisi. Termasuk juga kendaraan-kendaraan besar yang melewati ruas jalan yang tidak semestinya. Itu siapa yang nindak, Pak?
0: Kalau dari tidak sesuai dengan kelas jalannya, untuk penindakan ada di kepolisian lalu lintas, Bu.
1: Jadi kalau tidak sesuai dengan kelas jalan, oke.
0: Kalau dinas perhubungan lebih ke tidak layak jalannya, Bu. Seperti tidak dia mungkin kelebihan muatan, kelebihan dimensi, itu dari dinas perhubungan.
1: Yang menentukan?
0: Yang menindak juga, Bu.
1: Yang menindak juga? Iya. Misalnya, contoh-contoh.
0: Kalau yang biasanya kita lakukan itu di jembatan timbang itu. Jadi kendaraan yang melewat itu melebihi batas maksimum muatan itu ditilang. Kemudian batas ketinggian.
1: Itu yang nilang di sub?
0: Dinas perhubungan. Jika, tentunya dari unsur perhubungan, tidak hanya dinas perhubungan saja, Bu, ada dari Kementerian Perhubungan juga.
1: Oh begitu. Tapi sejauh mana, Pak, pelanggaran-pelanggaran pemakaian jalan selama ini oleh kendaraan-kendaraan yang tidak semestinya?
0: Kalau kita lihat trennya memang banyak ya pelanggaran lalu lintas, terutama tentang kendaraan yang melebihi batas dimensi maupun muatan, kita sebutnya odol ya, over dimension dan overloading. Itu memang cukup banyak terjadi, tapi juga sebenarnya tidak hanya di kelebihan dari muatan maupun dimensinya, tapi perilaku pengguna atau pengemudi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum ini yang cenderung lebih banyak

0: menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi
1: Hmm.
0: memang penyebab kecelakaan lalu lintas itu lebih dari 70% adalah dari kelalaian pengemudi atau perilaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor kendaraan, baik tadi tidak layak jalan maupun melebihi batas muatan maupun batas dimensi. Baru yang ketiga nanti kondisi jalan serta lingkungan yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Tapi dari beberapa data yang kami terima bahwa penyebab kecelakaan tertinggi adalah dari faktor kelalaian pengemudi itu sendiri.
1: Human error.
0: Human error, betul.
1: Itu yang paling banyak kan, Pak?
0: Yang paling banyak.
1: Aslinya human error, terus jalannya yang disalahkan. Nah, fenomena-fenomena seperti ini nih yang perlu diketahui dan juga perlu diperhatikan oleh teman-teman ASN terutama. Masyarakat pada umumnya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kewenangan dari Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas dan juga keberadaan jalan, baiklah dari status, fungsi maupun juga kelasnya, lalu kemudian kendaraan-kendaraan yang melintas selama ini. Nah, kemudian apa kewenangan Dishub, Dinas Perhubungan itu yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat ya, termasuk dalam hal batasan dan batasan dalam pendidikan, Pak Yohan?
0: Masyarakat banyak sekali yang melakukan melaporkan atau melakukan pengaduan kepada Dinas Perhubungan ya, yang terdekat di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, terutama tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kemudian kendaraan-kendaraan besar yang melalui jalan tidak sesuai dengan kelasnya, seperti itu. Nah, tentunya kami sesuai dengan kewenangan akan menindaklanjuti. Kalau itu sesuai dengan kewenangan kami, tentunya akan kami terjunkan personil, kami lakukan operasi gabungan, berkolaborasi dengan Satlantas atau Kepolisian Lalu Lintas untuk melakukan penegakan hukum maupun melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi beberapa edukasi yang kita lakukan berkolaborasi dengan Kepolisian Lalu Lintas itu, kita lakukan edukasi kepada sopir angkutan umum maupun sopir kendaraan barang, termasuk juga kepada pengusahanya, Bu. Jadi kadang sopir itu kan melakukan pelanggaran alasannya karena dikejar setoran, dikejar waktu, dia harus sampai tujuan tepat waktu.
1: Nah, jadi kita nyari jalan-jalan yang pintas gitu ya, Pak?
0: Kita edukasi juga kepada pengusahanya, Bu, agar perhatikan pengemudi dan juga layak jalan dari kendaraannya. Kemudian kita juga melakukan edukasi kepada pengemudi angkutan umum dan angkutan online, kemarin juga maupun ojek online maupun dari yang mobil ya, mobil bukan hanya ojek tapi mobil juga yang terkait dengan angkutan online, kita lakukan edukasi dan pelatihan juga. Kemudian kepada siswa-siswi sekolah, kita ada program yang namanya Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas. Itu sama juga berkolaborasi dengan Kepolisian Lalu Lintas maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, bahkan sampai ke Kementerian Perhubungan. Nanti seleksinya bertahap, mulai dari tahap kabupaten, provinsi sampai ke tahap nasional. Itu beberapa edukasi yang kami lakukan kepada pengguna jalan untuk mendapatkan keselamatan berlalu lintas.
1: Tapi benar kan, Pak, kalau masyarakat itu melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran, misalnya kayak pelanggaran kendaraan yang melewati jalan dan yang melebihi batas tonase, itu benar kan laporannya ke Dishub?
0: Benar, Bu. Jadi
1: benar.
0: Laporannya secara tugas fungsinya juga merupakan bagian dari Dinas Perhubungan. Namun dalam hal ini Dinas Perhubungan tentunya tidak bisa berdiri sendiri, Bu. Tentunya kita akan berkolaborasi dengan Kepolisian Lalu Lintas untuk melakukan penegakan hukum di lapangan.
1: Termasuk kalau lampu lalu lintas terjadi gangguan mati, itu juga ke Dishub?
0: Betul, Bu. Jadi untuk perlengkapan jalan namanya, Bu, ya.
1: Namanya ada, perlengkapan jalan.
0: Ya, ada rambu, ada traffic light, ada marka jalan, petunjuk dan sebagainya. Itu merupakan ranahnya dari Perhubungan. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan status jalannya masing-masing, apakah itu provinsi, kabupaten maupun jalan nasional. Namun tentunya masyarakat kan paling mudah adalah melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kabupaten gitu.
1: Iya.
0: Di sini kami juga tidak akan lempar tangan kemudian, oh ini bukan kewenangan saya, oh tidak seperti itu Bu. Jadi tentunya kami tetap akan merespon. Yang pertama, kalau gangguan tersebut sifatnya minor atau kecil, tentunya petugas kami bisa langsung melakukan action di lapangan perbaikan. Namun kalau itu membutuhkan perbaikan yang cukup besar, bahkan mungkin ada kerusakan yang harus mengganti peralatannya tersebut, tentunya kami sampaikan, laporkan secara tertulis dan langsung kepada pemilik status jalan tersebut, baik itu ke pemerintah provinsi maupun ke kementerian.
1: Termasuk juga PJU ya Pak?
0: Betul.
1: Penerangan jalan umum.
0: Penerangan jalan umum juga. Jadi seluruh penerangan jalan umum di jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional, apabila ada kerusakan bisa dilaporkan ke kami, ke Dinas Perhubungan. Nanti petugas kami akan terutama akan melakukan deteksi dini atau melakukan pengecekan ke lapangan. Kalau memang bisa dilakukan perbaikan, akan kami lakukan perbaikan saat itu juga. Tapi kalau memang itu membutuhkan perlengkapan atau kerusakan yang cukup besar, tentunya kami akan berkoordinasi dengan instansi pemangku status jalan tersebut.
1: Oke. Nah, ketika ada laporan-laporan seperti ini kepada Dinas Perhubungan, Dishub sudah melakukan penanganan, apakah termasuk juga kebijakan untuk melakukan perubahan status dan kelas ruas jalan, dan seperti apa sebenarnya dampaknya ke masyarakat, Pak?
0: Oh, jadi perubahan status dan kelas jalan memang menurut kemarin peraturan yang terbaru di aturan gubernur tentang penetapan kelas jalan di wilayah Kabupaten Jombang, ada beberapa kelas jalan di Kabupaten Jombang yang berubah kelasnya dari jalan kelas 3 menjadi jalan kelas 2 dan jalan kelas 1. Contohnya ini Bu, di contohnya itu yang di jalan Kota Mojoagung. Jalan Kota Mojoagung itu sekarang statusnya berubah menjadi jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasionalnya adalah di jalan Ring Road. Kemudian
1: begitu.
0: Ada juga perubahan kelas itu di jalan antara Mojoagung menuju Mojowarno, Bareng. Nah, itu jalannya berubah menjadi jalan kelas 1 karena di sana adalah kawasan industri. Dulunya jalan kelas 3 sekarang berubah menjadi jalan kelas 1. Sehingga kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan oleh kawasan industri tersebut bisa terakomodir. Nah, tentunya dengan perubahan status dan kelas jalan ini masyarakat perlu tahu sehingga akan lebih berhati-hati karena penggunanya akan berubah. Dulunya hanya kendaraan-kendaraan kecil.
1: Betul.
0: Sekarang kendaraan besar, kendaraan industri akan melalui jalan tersebut. Nah, di sini tentunya juga ada, selain pengaturan kelas jalan, juga ada pengaturan batas operasional. Jadi ada beberapa ruas jalan yang kita batasi boleh dilewati kendaraan besar pada jam-jam tertentu di luar jam sibuk. Jam sibuk itu biasanya pagi, orang berangkat sekolah, orang bekerja. Nah, itu di luar jam-jam tersebut kendaraan-kendaraan besar operasionalnya kami perbolehkan.
1: Tapi tentu saja itu juga diikuti dengan perubahan infrastrukturnya kan Pak?
0: Betul, jadi tentunya sebelum infrastruktur itu dibangun, secara aturan atau secara hukum, kelas dan fungsi jalan tersebut yang dirubah dahulu.
1: Setelah begitu.
0: Kelas dan fungsi jalannya
1: berubah,
0: baru kemudian
1: infrastrukturnya mengikuti.
0: Jadi sebagai dasar, karena fungsinya sudah menjadi jalan arteri, kelasnya jalan kelas 1, tentunya infrastrukturnya harus diperkuat, diperlebar.
1: Oh, begitu ya. Jadi tahu nih Mas Hani, seluk-beluknya tentang jalan, kemudian infrastrukturnya, lalu apa namanya, kelengkapan-kelengkapan jalan itu yang mungkin selama ini masyarakat agak sedikit salah paham, ini kewenangannya siapa, kewenangannya siapa, ternyata masuk di Dishub ya. Mas Hani mungkin ada tambahan Mas?
2: Mungkin pengalaman terkait di jalan Bu ya. Kalau saya sendiri kalau berangkat kerja kan dari ruas Mojoagung ke Jombang, jalan nasional itu.
1: Itu jalan nasional. Ring Road itu berarti ya?
2: Bukan.
1: Yang mana?
2: Baratnya Ring Road.
1: Barat. baratnya Ring Road. Baik, yeah. Itu masuk jalan nasional. Tapi kalau yang setelah Ring Road sampai ke itu Mojoagung itu masuk jalan kabupaten sekarang ya?
2: Iya, yeah, sekarang turun satu
1: jadi. Oke, gimana?
2: Nah, kalau saya berangkat kerja kan lewat ruas itu dan di situ itu ngelewatin dua pelikan crossing. Biasanya kalau yang dipencet buat orang nyabrang itu buat.
1: Nah, tot itu dah.
2: Iya, yang itu. Saya kan ngelewatin ada dua nih. Yang satu di RTH Mojoagung, yang satu lagi itu di depan UPT PKB atau Samsat.
1: Oke.
2: Okay. Iya, di situ. Nah, tapi kadang itu sering kali kayak miskom gitu.
1: Miskom gimana?
2: Udah dipencet. Kendaraan itu enggak malah berhenti.
1: Malah berjalan.
2: Iya, malah kenceng. Nah, saya kan dulu pernah pakai kendaraan yang ada atribut dinasnya. Otomatis saya ya selayaknya pengguna jalan lah harus mematuhi peraturan. Nah, saya itu mau ngurangin kecepatan buat berhenti. Tapi yang di belakang itu makin kenceng, Bu. Jadinya takut. Jadi saya bingung ini berhenti apa langsung terus gitu. Yang nyebrang juga bingung ini nyebrang apa enggak padahal lampu udah merah
1: itu sih Bu. Itu harusnya piye toh Mas?
2: Nah, gitu.
1: Ya, ini mungkin titik-titik seperti itu kan enggak terlalu banyak nih Mas ya.
2: Iya.
1: Nah, penempatan kayak gitu berdasarkan apa, Pak Yohan? Apa itu namanya tadi, Mas?
0: Pelikan crossing atau lampu lalu lintas penyeberang jalan.
1: Lampu lalu lintas penyeberang jalan itu kan hanya merah. Ada merahnya nggak sih?
0: Ada Bu, merah sama, kuning.
1: Merah kuning hijau juga gitu. Iya.
0: Jadi cuman ada menghadap itu? Sisi pengendara, ada yang menghadap sisi penyeberang jalan.
1: Terus.
0: Jadi memang penempatannya itu berdasarkan dari volume penyeberang lalu lintas di situ Bu. Dan waktu tunggu dari penyeberang. Jadi kalau waktu tunggunya itu sudah lebih dari berapa menit tidak bisa nyebrang. Nah, tentunya perlu alat bantu.
1: Tot itu.
0: Ya, bisa yang pertama melalui zebra cross, kemudian itu tadi lampu lalu lintas penyeberang jalan. Dan kalau sudah volume lalu lintasnya terlalu tinggi, Bu, harus menggunakan jembatan penyeberangan orang.
1: Oh, gitu. Iya. Itu sebenarnya kan sudah ada lampu traffic light-nya kan, merah, kuning, hijau kan. Terus kemudian ada alat pembantunya itu tadi, alat bantunya yang suara itu tadi kan ya. Itu harusnya gimana? Harusnya gimana kendaraan yang melintas itu?
0: Secara aturan Bu, jadi kendaraan yang melihat ada penyeberang jalan, ya itu wajib mendahulukan penyeberang jalan. Apalagi di situ sudah ada fasilitas penyeberangannya, termasuk zebra crossnya, kemudian rambu-rambu dan lampu lalu lintasnya. Pengendara kendaraan wajib itu Bu. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran lalu lintas sampai menimbulkan korban terhadap pejalan kaki atau penyeberang lintas, yang disalahkan ya pengendaranya itu tadi, karena berada di kawasan yang memang merupakan kawasan prioritas bagi penyeberang jalan.
1: Berarti harusnya nggak tambah kenceng ya, Mas?
2: Iya, harusnya seperti itu.
1: Harusnya mandek.
2: Iya.
1: Nggak tambah kenceng.
2: Apalagi kan udah pakai kendaraan dinas, pakai atribut ASN. Sekarang kan era digital juga, katanya kan.
1: Oke. Geng. Di mana-mana ya, CCTV di mana-mana ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Mitra Radio Sore Jombang FM, terima kasih untuk yang sudah memberikan respon yang sangat luar biasa dari channel YouTube @radiosuarajombang. Tapi saya akan geser ke pertanyaan-pertanyaan kolektif yang sudah terkumpul sebelumnya. Ini akan saya bacakan satu persatu dari berbagai macam OPD yang sudah terkumpul. Tapi sebentar, kita break dulu. Ada jeda pariwara berikut, tetap di 104.1 Radio Sore Jombang FM. Saya akan kembali sesaat lagi. Dan Mitra Radio Sore Jombang FM, jangan kemana-mana.
3: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

0: Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM dan masih bersama dengan saya, Mas Hani Ardianata dan Pak Yohan Kartika SC. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk di jalur komentar YouTube. Terima kasih Yayu Sri Rahayu, Tri Maria, Vivi Atka, Ponco 0412, Vivia, kemudian Eva Helis, Junianto, Muhammad Zilmi, terima kasih Yudita Anggraini, Haris Kurnia Putri, matur nuwun semuanya yang sudah menyimak informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Nah, saya coba akses beberapa pertanyaan kolektif yang sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan AP. Dari PUPR bertanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan kelas jalan dan mengapa masyarakat perlu mengetahui kelas jalan yang mereka lalui sehari-hari. Ini sebenarnya sudah terjawab ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yohan. Kemudian dari teman-teman di SUB sendiri nih, kalau masyarakat tidak mengetahui kelas jalan, apa risiko yang paling mungkin terjadi ketika mereka menggunakan atau mengoperasikan kendaraan di ruas tersebut? Risikonya apa, Pak?
1: Risikonya
0: kalau nggak tahu ruas jalan.
1: Yang pertama tentunya akan terjadi kemacetan lalu lintas.
0: Macet.
1: Jadi, jalan kelas 3 kemudian ada kendaraan gandeng trailer yang lewat tentunya bikin kemacetan. Yang kedua kemudian menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena jalan kelas 3 tentunya jalannya tidak selebar jalan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi di situ resiko yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak tahu kelas jalan apa yang akan kita lalui.
0: Jadi harus ngerti ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Dari teman-teman di Disdagreen, bagaimana hubungan antara kelas jalan dengan jenis kendaraan yang boleh melintas, khususnya kendaraan angkutan barang dengan ukuran dan muatan besar? Sepertinya sudah terjawab ya tadi ya Pak ya. Kemudian dari Dinkes, apakah batas kecepatan kendaraan juga dipengaruhi oleh kelas dan kondisi jalan? Lalu bagaimana pengendara menentukan kecepatan yang benar-benar aman, Pak?
1: Kalau kecepatan kendaraan tentunya dibatasi oleh tadi batas kecepatan jalan sesuai
0: sudah,
1: dengan fungsinya. Jadi apakah jalan antar kota, jalan perkotaan, atau hanya jalan lokal. Nah, kalau di aturannya kan jalan antar kota itu 80 km per jam, kemudian jalan tol 100 km per jam. Itu adalah patokan yang memudahkan masyarakat. Kalau secara teori atau secara akademisi tentunya sebenarnya ada perhitungan antara batas kecepatan itu ditentukan oleh jarak henti kendaraan. Jadi suatu jalan itu didesain dengan kecepatan, batas kecepatan maksimum itu ada. Jadi semuanya di jalan yang menikung ya. Di tikungan itu secara karakteristik atau dimensi jalannya tentunya dibuat batas kecepatannya. Kalau dia memang batas kecepatan tetap tinggi, di tikungan itu akan dibuat tikungan dengan super elevasi atau kemiringan. Tapi kalau memang dia fungsi kecepatannya rendah, tentunya di tikungan atau di persimpangan itu dibuat yang landai atau yang tidak
2: datar.
1: Yang datar, tidak miring, seperti itu. Jadi memang batas kecepatan itu juga ditentukan dari jarak henti kendaraan. Sehingga kalau menurut berdasarkan keilmuan, jadi ada yang namanya waktu reaksi dari pengemudi itu berkisar antara 3-5 detik. Semakin tua usianya itu jarak reaksi untuk berhentinya itu semakin panjang, bisa sampai 5 detik. Tapi kalau yang masih usia muda, usia produktif itu jarak reaksinya itu untuk berhenti atau bereaksi itu lebih cepat. Antara 2-3 detik sudah bisa bereaksi terhadap kondisi
0: di depannya.
1: Seperti itu. Sebenarnya teorinya seperti itu, tapi untuk memudahkan ditetapkan bahwa untuk jalan antar kota 80 km per jam, jalan tol 100 km per jam.
0: Baik. Itu memang sudah disetting seperti itu kan. Nah, dari PUPR ini, dalam kondisi jalan yang ramai, banyak persimpangan atau jarak pandang terbatas, apa yang seharusnya menjadi perhatian utama pengendara agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain, Pak?
1: Tentunya pengguna jalan itu harus mengurangi kecepatan. Itu yang pertama, Bu. Jalan ramai, banyak persimpangan, tentunya akan mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan rencana dari jalan tersebut. Seperti kalau di jalan perkotaan tadi ada yang 50 km per jam, bahkan ada yang sampai 20 km per jam. Itu memang yang pertama adalah itu. Karena kecepatan tentunya berpengaruh terhadap jarak henti dari kendaraan ketika dia melakukan pengereman, ketika sesuatu terjadi di depannya.
0: Betul, betul.
1: Semakin cepat tentunya butuh jarak yang lebih panjang untuk melakukan pengereman.
0: Nah, seberapa besar peran rambu lalu lintas, marka penerangan jalan, dan fasilitas keselamatan lainnya dalam mencegah kecelakaan? Apakah fasilitas yang ada ini masih perlu ditingkatkan, Pak Yohan dari Perkim?
1: Jadi rambu, marka penerangan jalan merupakan bagian dari perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan itu seperti saya sampaikan tadi berada di pilar nomor 2, yaitu jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan itu salah satunya adalah dia self-explanation road, atau jalan yang mampu menerangkan dirinya sendiri, menerangkan keberadaannya. Jadi kalau dia jalan menikung, tentunya ada rambu tikungan. Jadi pengendara tahu tanpa ada yang memberitahu dengan rambu itu, dia tahu bahwa jalan tersebut menikung. Di depan ada persimpangan, ada rambu persimpangan. Dia pengendara dapat mengetahui keberadaan objek-objek di depannya. Yang namanya self-explanation road. Nah, jalan yang mampu menerangkan dirinya sendiri.
0: Ya, dengan rambu-rambu itu tadi ya, Pak ya.
1: Kemudian ada juga yang namanya jalan yang memaafkan, atau
0: apa itu?
1: Istilahnya
0: jalan yang memaafkan.
1: Forgiving road.
0: Jadi
1: forgiving road itu jalan yang memaafkan. Jadi kalau ada pengemudi yang lepas kontrol atau dia secara tidak sengaja dia lepas kendali, itu tidak sampai menimbulkan kecelakaan, ataupun kalau terjadi kecelakaan tidak berefek fatalitasnya rendah. Contohnya Bu ya, itu ada yang namanya bahu jalan. Nah, bahu jalan itu fungsinya apa? Jadi untuk kendaraan ketika salah satunya lepas kontrol, dia tidak akan langsung nabrak rumah, pagar, atau hal-hal di sekitarnya. Kemudian kalau di jalan tol itu kita lihat pembatas median jalan Bu, yang dari beton itu di tengah. Itu fungsinya kalau ada orang atau pengendara yang ngantuk, dia melindas dari median jalan tersebut, dia akan memantul. Kendaraannya tidak langsung menabrak, tapi dia akan mantul, bendal. Kemudian di jalan tol juga ada yang namanya jalur penyelamat. Jadi ketika mengalami ring blong, dia bisa ngambil jalur penyelamat. Di sana dia kendaraannya akan dihentikan secara paksa oleh jalur penyelamat tersebut karena terbuat dari pasir dan penghalang. Itulah konsep dari jalan yang memaafkan.
0: Nah, ini pertanyaan juga dari Disda Green. Seringkali kita melihat kendaraan besar melintas atau mengambil jalur tertentu dan kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Gimana Dishub menentukan rute yang aman dan sesuai bagi kendaraan besar tersebut? Lalu dari Disnaker, ketika terjadi perubahan atau pengalihan rute kendaraan, bagaimana Dishub memastikan sopir kendaraan angkutan tersebut memahami aturan dan rute yang baru?
1: Jadi kalau untuk kendaraan besar, kendaraan kelas 1 dan kelas 2, tentunya sudah memiliki rute tersendiri, tidak bercampur dengan dari rute kendaraan kelas 3. Di setiap ujung jalan itu sudah kita pasang rambu-rambu penunjuk kelas jalan. Jadi setiap pengendara kendaraan besar tentunya tahu dia akan berpindah dari jalan kelas 1 menuju jalan kelas 3, ada rambu-rambunya tentunya Bu. Jadi kalau memang tidak sesuai kelas jalannya, ya tidak diperbolehkan untuk memasuki. Kemudian terkait dengan pengalihan rute dan perubahan rute gitu. Tentunya kalau perubahan itu kan tidak mungkin tidak berlaku selamanya Bu. Ya, mungkin ada acara-acara tertentu atau momen tertentu dilakukan pengalihan rute kendaraan besar, atau juga ada pembangunan jembatan sehingga perlu penutupan jalan. Nah, tentunya kami akan memasang rambu-rambu dan papan pemberitahuan. Dan itu dilakukan sebelum dilakukan pengalihan atau penutupan. Kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Baru kemudian setelah paling tidak itu 2 atau 3 hari baru dilakukan pengalihan atau penutupan.
0: Rekayasa lalu lintas itu kan pasti sudah disosialisasikan sebelumnya kan Pak ya. Baik, dari BKPSDM, sebagai ASN, contoh kebiasaan sederhana dalam berkendara yang bisa diterapkan agar menjadi contoh budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat. Kemudian dari PUPR, kenapa ada jalan yang terlihat bagus dan lebar, Pak, tetapi ternyata tidak semua jenis kendaraan boleh melintas? Apa yang menentukan sebuah jalan itu boleh dilewati kendaraan tersebut?
1: Untuk perilaku berlalu lintas yang sederhana saja sebenarnya bisa kita terapkan setiap hari. Jadi sebelum kita melakukan atau berkendara, itu kita cek dulu kelengkapan dari kendaraan. Kita cek bannya gembos atau tidak, kemudian lampu-lampunya nyala atau tidak, kemudian jangan lupa melihat bensinnya ada atau tidak.
0: Okay. Lah.
1: Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lihat. Kemudian memakai helm, dan sebenarnya tidak hanya helm, Bu, safety gear-nya, Bu, ya. Itu juga meliputi dari alas kaki, ya, itu sepatu maupun sandal. Kemudian pelindung tubuh, baik itu jaket maupun sarung tangan. Itu merupakan sebenarnya hal-hal yang wajib dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, tentu khususnya sepeda motor, tidak hanya helm. Cuma yang diwajibkan kan masih helm saja, Bu. Ya.
0: Terus jadi ngeceknya cuma helm sama bensin aja selama ini.
1: Sama berdoa, Bu.
0: Iya, ya, doa, jangan lupa. Selamat, selamat. Baik, terus ini kenapa ada jalan yang terlihat bagus dan lebar, tapi tidak semua jenis kendaraan boleh melintas, Pak?
1: Jadi jalan kan tadi disampaikan sesuai dengan fungsi dan kelas jalannya. Jalannya memang lebar, bagus, seperti jalan Wakil Tasim, Bu, ya, tengah kota ini, lebar, bagus. Tapi kalau truk semua gandengan masuk ke situ, ya tentunya akan bikin macet, Bu, ya.
0: Waduh,
1: ya, apalagi susah di jam-jam sibuk. Makanya kita atur kendaraan-kendaraan barang maupun kendaraan besar boleh melewat pada jam-jam tertentu. Yang kedua juga terkait dengan kekuatan dari perkerasannya, dari aspalnya. Kalau dia dari aspal, tentunya tidak akan seawet kalau dia menggunakan jalan beton, konkrit itu tadi. Nah, tentunya kalau memang jalannya itu jalan kelas 3, tentunya perkerasannya kan tidak sekuat jalan kelas 1. Kalau dilewati kendaraan bermuatan besar, akan lebih mempercepat keausan dari jalan tersebut.
0: Baik, okay. Kalau kita sebagai masyarakat tidak tahu bahwa sebuah ruas jalan memiliki batas kelas kendaraan, bagaimana cara paling mudah untuk mengetahui kendaraan apa saja yang diperbolehkan melintas? Apa ada petanya, Pak?
1: Sebenarnya di setiap ujung jalannya itu ada rambu-rambunya. Yang pertama, Bu, itu.
0: Coba perhatikan lagi deh nanti ini.
1: Yang kedua, dari marka jalannya. Kalau dari ke kelas jalan 1 biasanya itu ada marka kuning. Nah, marka jalan berwarna kuning menunjukkan itu jalan nasional. Itu mesti jalan kelas 1 kalau itu, Bu. Kalau dia hanya marka tengah saja, biasanya itu jalan kelas 3. Kalau jalan kelas 2 itu biasanya yang ada marka tengah warna putih dan marka tepi.
0: Jalan-jalan provinsi itu kelas 2. Itu
1: seperti itu. Nah, itu yang paling mudah, Bu. Yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Tapi yang utama ya memang di rambu lalu lintasnya itu tadi.
0: Oke, baik. Lalu dari DPMD Jombang, seringkali kita lihat pengendara motor berangkat kerja pagi-pagi sambil main HP. Bahkan kadang membalas chat saat kendaraan masih di jalan. Sebenarnya seberapa besar risiko kebiasaan ini terhadap keselamatan? Kemudian dari Dishub sendiri, kenapa kendaraan besar terkadang dilarang melewati jalan tertentu, padahal jalan tersebut terlihat bisa dilewati, Pak? Apa pertimbangannya? Karena apakah hanya karena ukuran jalan?
1: Terkait dengan yang pengemudi menggunakan HP, tentunya itu akan mendistraksi, ya, mengalihkan perhatian dari pengendara.
0: Jelas itu.
1: Kalau tiba-tiba kendaraan depannya mengerim, dia tidak akan sempat, waktu reaksinya tadi semakin panjang, Bu, ya, waktu jarak pengeremannya, sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri maupun dari pengendara yang lain.
0: Itu udah jelas itu kalau main HP. HP itu kan berarti kan otomatis fokus kita ke alat ini gitu kan, bukan ke depan. Padahal kalau kita berkendara, fokus kita harus ke depan kan, seperti itu.
2: Kalau Google Map gimana, Bu?
0: Oh iya, Google Map. Tapi kan ojek online itu juga menghadap ke ini kan.
1: Ya, betul, Bu.
0: Sesekali juga menghadap ke HP kan di depannya itu.
1: Kalau map atau GPS gitu, Bu.
0: Itu dimaafkan nggak itu? Dimaafkan nggak?
1: Sebenarnya juga sama, Bu. Tidak.
0: Sebenarnya
1: tidak
0: sama.
1: Diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan, tidak disarankan.
0: Tidak disarankan.
1: Ya, lebih lebih baik menggunakan voice-nya, Bu. Jadi pengaturan atau navigasinya menggunakan voice, jangan
0: pakai voice jangan, aja ya.
1: Jangan melihat kepetanya. Kalau ke dalam kandang berhenti dilihat jalurnya lewat sini dihafalkan. Nah, kemudian jalan tanpa terlalu sering melihat ke navigasinya.
0: Oke, baik. Nah, kalau pertanyaan kenapa kendaraan besar terkadang dilarang melewati jalan tertentu, rasanya tadi sudah terjawab ya, bagaimana menentukan kelas jalan itu tadi. Nah, dari Dinsos, kita sering melihat truk atau kendaraan besar masuk ke jalan perkotaan. Sebenarnya apa yang menjadi alasan kendaraan besar tersebut bisa masuk ke ruas jalan perkotaan? Dan jika harusnya tidak boleh, bagaimana pihak berwenang menanganinya? Terus dari Mbak Prida, kita sering melihat pengendara yang merokok sambil berkendara dan bahkan membuang puntung rokoknya ke jalan. Apakah kebiasaan yang terlihat sepele ini sebenarnya bisa membahayakan keselamatan pengendara yang lain? Saya langsung bayangkannya, jangan-jangan terus kemudian rokoknya jadi bom. Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengguna jalan dan bagaimana Dinas Perhubungan mengatasinya? Oke, silakan.
1: Jadi jalan itu yang menggunakan adalah banyak orang, banyak kepentingan juga. Ada jalan itu untuk menuju rumah atau pemukiman, kemudian ada yang untuk kawasan bisnis, ada pertokoan, ada gudang juga. Lah tentunya penggunanya ada banyak. Lah untuk mengatur dari pengguna jalan tersebut agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, tentunya kita atur. Ada suatu jalan kita perbolehkan untuk kendaraan besar pada jam-jam tertentu, di luar jam sibuk. Selain itu kita larang. Kita mengakomodir dari pemilik lahan di kawasan tersebut, tentunya seperti di kawasan pertokoan di dalam kota. Ini tentunya kalau mereka harus bongkar muat dengan menggunakan kendaraan kecil tentunya tidak efisien. Makanya mereka masih kita perbolehkan menggunakan kendaraan besar pada jam-jam tertentu, biasanya sore atau malam hari.
0: Oke, nah dari Mbak Prida lagi, sebagai contoh perubahan status di kelas jalan di ruas Mojoagung, menanggapi hal tersebut, satu sisi masyarakat ingin jalan kota tetap aman dan lancar, tapi sisi lain sopir kendaraan besar juga membutuhkan akses untuk mengirim barang. Gimana pihak yang berwenang mencari jalan tengah untuk dua kepentingan tersebut? Emang terjadi gesekan seperti ini, Pak?
1: Ya, terjadi, Bu. Jadi kemarin terjadi resistensi dari pengemudi angkutan barang ketika mereka akan menuju ke arah Kediri, menuju ke arah Malang yang melewati tengah kota Mojoagung, mereka jadi tidak bisa melewati di situ. Nah, solusinya kemarin jadi kendaraan yang tidak bertujuan melintasi jalan tengah kota kami wajibkan untuk melalui ring road.
0: Oke.
1: Jadi seperti kendaraan yang jurusan Mojokerto Surabaya, kemudian dari arah Mojokerto menuju Jombang, menuju Nganjuk, Madiun, itu kita arahkan melalui ring road. Kita pasang rambu dan traffic light agar mereka mudah ketika akan crossing atau menyeberang jalan. Jadi kalau dulu memang alasannya sulit untuk masuk ke ring road atau keluar dari ring road karena harus crossing dengan arah kendaraan yang berlawanan. Sekarang sudah kita fasilitasi dan memasang traffic light pada kedua ujung ring road tersebut. Kemudian juga kita lakukan pengaturan waktu. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar untuk yang melalui jalan tengah kota Mojoagung kita batasi di luar jam sibuk, yaitu di atas jam 8 pagi, kemudian sore setelah jam 4 sore itu kita perbolehkan.
0: Baik, dari Satdakap, masyarakat sering mengira semua persoalan lalu lintas adalah kewenangan Dishub. Sebenarnya apa saja yang menjadi kewenangan Dishub dan apa yang menjadi kewenangan kepolisian? Sudah terjawab tadi di awal. Dari Kesbangpol, dalam penerapan kebijakan baru terkait dengan kendaraan besar, bagaimana Dishub menampung keluhan dari sopir, pengusaha, angkutan, maupun masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan?
1: Terkait penerapan kebijakan, tentunya akan sebelum menetapkan suatu kebijakan kita mengundang stakeholder. Masuk di sana adalah pemilik kawasan industri, pemilik pengusaha angkutan, kemudian sopir. Ya tentunya yang kita undang adalah perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut. Kalau di perusahaan angkutan itu ada namanya organda, organisasi organisasi pengusaha angkutan darat. Kemudian dari sopir itu ada paguyuban sopir, juga ada beberapa. Kemudian dari industri tentunya dari baik itu perwakilan dari dinas perindustrian juga kita undang, di mana kita memformulasikan melalui yang namanya forum LLAJ, forum lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ berbagai stakeholder untuk mencapai suatu keputusan atau kebijakan tentang pengaturan lalu lintas, terutama yang krusial ini adalah kendaraan-kendaraan besar, sehingga kepentingan pengusaha, kepentingan pembangunan atau dalam hal ini perekonomian tetap berjalan, namun juga keselamatan masyarakat penggunaan jalan juga terjamin.
0: Oke. Terus dari Kesbangpol nih Pak, dalam penerapan kebijakan baru terkait dengan kendaraan besar, bagaimana Dishub menampung tadi ya. Oke. Dari Dishub lagi, kalau boleh memberikan satu pesan kepada seluruh pengguna jalan di Jombang, baik pengendara motor, mobil maupun sopir kendaraan besar, apa kebiasaan berkendara yang paling penting untuk dilakukan agar benar-benar sesuai dengan semangat satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas. Itu tadi kan, aturi.
1: Iya. Pesan kami ya, keselamatan itu bukan suatu kebetulan, tapi merupakan sudah direncanakan sejak awal.
0: Direncanakan ya?
1: Iya.
0: Keselamatan itu direncanakan. Nah yang terakhir, kenapa beberapa simpang terjadi lampu hijau bersamaan di beberapa kaki simpang? Maksudnya gimana Pak?
2: Mungkin fase.
1: Ya pengaturan gimana? Fase Bu. Jadi kalau di traffic light Bu ya, itu kan ada yang namanya dibagi beberapa fase atau beberapa kaki simpang yang berjalan bersamaan. Tentunya sudah melalui analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kita hitung
2: kapasitas.
1: Ya, volume lalu lintas yang lewat, kapasitas jalannya, kemudian prioritas kendaraan dari arah mana ke mana yang kita dahulukan. Nah, di situ ada yang kalau yang sangat
0: padat
1: sekali bisa jalan satu-satu, Bu. Masing-masing kaki simpang itu akan berjalan
0: kaki satu-satu. Simpang itu gimana sih, Pak?
1: Ya masing-masing persimpangannya itu, arahnya itu, satu-satu berjalannya. Kemudian kalau dia sudah agak tidak terlalu padat, mungkin bisa bersamaan dari arah yang berlawanan.
0: Atau belok kiri,
1: jalan terus. Nah, aturan-aturan seperti itu tentunya sudah kita kaji, kita analisis mana jalan yang bisa diterapkan sistem pengaturan lalu lintas fase 1, fase 2, atau berjalan sendiri-sendiri.
0: Gitu. Contoh kayak di perempatan Sambong itu, Pak?
1: Ya,
0: perempatan Sambong itu kalau dari arah selatan lampu merah itu kan berhenti tuh.
1: Iya, betul.
0: Beberapa saat setelah lampu merah berhenti, kemudian yang sebelah kanan itu lampunya jadi hijau.
1: Iya, betul.
0: Jadi tapi itu. Yang sebelah kiri masih tetap merah.
1: Masih tetap merah.
0: Saya kapan hari enggak. Saya lihatnya ke sebelah agak lama sih, udah agak lama pas baru pertama kali diterapkan tuh, Pak. yang sebelah kanan itu hijau, yang sebelah kiri masih merah. Tapi saya lihatnya yang sebelah kanan nyelonong aja saya. Loh, kok belum jalan nih belakang saya kok belum jalan gimana sih? Oh, ternyata ada fasenya kayak gitu.
1: Betul.
0: Oke, jadi ini hati-hati nih. Hati-hati nih.
1: Ya, pengendara harus selalu waspada dan memperhatikan rambu-rambu maupun alat pemberi syarat lalu lintas lainnya.
0: Oke. Tuntas sudah semuanya, sudah tercover pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul dari seluruh pemirsa pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih sekali untuk yang sudah berpartisipasi di radio podcast AP Takon, satu jalan sejuta nyawa, mari berkendara dengan cerdas. Terakhir closing statement dari Mas Hani, silakan.
2: Yang sudah disampaikan oleh Pak Johan tadi ya, keselamatan itu direncanakan, jadi alangkah baiknya kalau sebelum berkendara kita selalu bersiap dan waspada, dan waspada di jalan.
0: Baik, Pak Johan closing statement silakan, Pak.
1: Iya, jadi keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pengendara maupun pihak-pihak yang lain, tapi merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan kewajiban masing-masing pribadi untuk menjaga keselamatan.
0: Baik, terima kasih sekali untuk Pak Johan Kartika, kemudian juga Mas Hani Ardianata, anggota AP2 Kabupaten Jombang, pagi ini sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM untuk Radio Podcast AP Takon series yang ke-6. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, yang sudah penjenengan sampaikan kepada masyarakat, pada pemirsa semuanya, menjadi tambahan wawasan untuk kita lebih aware lagi pada saat berkendara di jalan manapun. Saya selalu untuk menjadikan berdua, Pak Johan, terima kasih banyak. Mas Andi, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk menjadikan berdua. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Ape Takon, Satu Jalan Sejuta Nyawa. Mari berkendara dengan cerdas dengan narasumber Hani Ardianata, anggota Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang, dan Pak Yohan Kartika, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Ditjen PKH.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan, selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
5: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube Viva Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan.

0: I'm sorry.
1: It's okay. You look so handsome.

Hey. It's a dance, you know, and I don't know if you wanted to dance.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Alornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini, Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mujab, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.
3: One, two, three.

0: every day.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
6: Di malam yang sesunyi ini.
1: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: sampun nggih kula.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
2: Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Lintas informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyelia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyelia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu

0: parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra, terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Suara Jombang. Senang sekali di sore hari ini kembali di program Dangdut Asik Suara Jombang ya. Oke, tentunya sampai jam 5 nanti. Gak apa-apa beberapa menit kita baru menyapa Anda semuanya. Oke, tadi ada beberapa komposisi bagus. Baik, kalau begitu tetap stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Satu komposisi bagus dari Hamdan ATT dengan Menyesal Aku Menyesal. Spesial deh buat semua pendengar Suara Jombang di sore hari ini yang sudah setia mendengarkan Radio Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya buka di jalur telepon, ada siapakah yang mau bergabung ya. Mungkin juga bisa di jalur WhatsApp di 08123599-3737. Ada siapakah di sore hari ini? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Dari kawasan Ploso ada Mbak Ani. Mbak, yang itu nggak ada ya, Mbak?
1: Hah?
0: Jenengan WA ini nggak ada lagunya.
1: Di tepi pantai.
0: Nggih, nggak ada.
1: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Dawai Asmara. Dawai Asmaranya saking sinten?
1: Bang Haji.
0: Oh, Bang Haji. Soalnya ono sing sapa iki, Mbak?
1: Bang Haji.
0: Oke, Bang Haji aja. Nggih, salamnya untuk siapa sore hari ini?
1: Semuanya aja,
0: semuanya. Pada. Siap, Mbak Ani.
1: Sampun, nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani yang dari kawasan Ploso. Selamat sore juga buat yang Anda baru saja ini ya. stay tune di 104.1. Selamat sore untuk Mbak Sami Sunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ade. Lagunya Bahtera Cinta. Waduh, sih Bahtera Cinta ini dari siapa ya? Tak lihat dulu. Kalau Bang Haji, waduh, masa berjejer-jejer. Bentar ya. Bahtera Cintanya, waduh, kok ya sama. Dari Bang Haji juga ini. Ya coba nanti saya usahakan ya Mbak Sami Sunda ya, atau mungkin bisa diganti ya requestnya. Ya udah kalau gitu saya klik dulu Dawai Asmara spesial buat Anda semuanya.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Doa kalian pasti akan dikabulkan selama tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata, "Aku telah berdoa, akan tetapi tidak kunjung dikabulkan." Muttafaqun alaih. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini, masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
3: Mitra, Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyelia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyelia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra, terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
1: Radio Suara Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
5: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

masih di 104.1 Radio Suara Jombang Mitra. Selamat sore yang sudah bergabung di jalur WhatsApp tadi, ada siapakah? Ada Mas Gunawan atau Pak Gunawan ini? Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk Anda Mitra Suara Jombang. Oke, ini juga ada dari Jogoroto kalau nggak salah ini. Sebentar, saya baca dulu ya. Oke, selamat sore, terima kasih dari sebentar. Oh, dari Mas Gunawan yang ada di Murong Timur, Jogoroto. Oke, terima kasih. Oh iya, Mas Gunawan, kemarin saya itu kesasar loh di daerah Murong kemarin itu. Kalau nggak salah saya itu mau nonton karnaval. Kan banyak jalan ditutup tuh. Saya tuh ingat, ini kalau nggak salah jalan daerah Murong gitu, daerah Murong Timur. Tapi kan karena malam ya, saya sampai nyasar-nyasar dan tahunya itu saya keluar-keluar itu di apa? Itu loh Mas, pondok pesantren yang deket peterongan yang stasiun itu loh. Nah, saya itu tiba-tiba keluar di situ. Kan malam ya, jadi saya nggak apal jalan. Habis nonton acara, ada kegiatan di sana. Pulang jam berapa? Kalau salah jam 10 waktu itu. Ya, kemarin itu jam 10. Iya, jam 10 lebih kayaknya. Nah, nyasar-nyasar Mas, saya tuh muter-muter di situ, kok keluar-keluar saya ada di ini, tiba-tiba di stasiun Peterongan ya. Oke, terima kasih. Nanti lagunya Iis Dahlia dengan Kecewa. Salamnya buat teman-teman yang lagi mendengarkan dan buat Mas Adinya selamat bertugas. Terima kasih, saya diganggu, ini makhluk astral. Oke, terima kasih sekali lagi, ada Mas Gunawan yang ada di kawasan Murong Timur ya. Oke, kalau gitu saya klik dulu aja deh. Dan selamat sore juga buat Abah Bram. Semoga sehat selalu ya, Abah ya.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Satu komposisi bagus dari Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Tinggal beberapa menit ke depan untuk kebersamaan kita, Mitra Suara Jombang. Saya buka dulu ya untuk Anda yang mau bergabung mungkin di jalur telepon. Ya, apa sih ini? Yang mau request nanti juga boleh. Di jalur WhatsApp, juga di jalur telepon. Selamat sore buat Pak Sukardi, ada Bunda Eti, ada Bu Wawan, ada juga siapa itu? Bu Wati, ada Bunda Wiwi yang ada di kawasan Kesamben, ada Mama Titin juga. Selamat sore. Ya, sudah di menit keberapa sekarang? 37 ya. Lepas dari jam 4 sore. Baik Mitra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Mitra Suara Jombang sudah di menit ke-56 ya, lepas dari jam 4 sore dan saatnya harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa lagu belum sempat terputar sesuai permintaan. Lagu terakhir ya, spesial buat Anda semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه كان ana sapa rajulun wong lanang ingku yudayinu ngutangi sapa rajul ngutangi niku karepe ngekeki utangan niku lho Bapak Ibu nggih annasa ing menungso yudayinu iku ngutangi sapa rajul annasa ing menungso fakana mongko ana sapa rajul iku yakulu ngendika sapa rajul li fatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknani rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza mongkong nyepuro. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongkong nyepuro sira anhu saking muksir la'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepura sapa Allah anna saking kita falakia mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong. Nggih, rajul niku anjene maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Nggih. Dadi ana wong niku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda, nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Dadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Dadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Nggih, sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digawe jeda, digawe tempo ya wis rapopo cak sampean bayar nek engko sak mampumu. Niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih tambah angel rezekine, tapi nek utang nyate arep nyawur temenan niku nggih delalah. Delalah niku napa? Ya bi idznillah. Ngoten. Delalah niku bi idznillah, atas izin Allah. Ya wong Jawa bolak-balik kula aturaken, munekno bi idznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya ndelalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong anjene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. Wonten kudu ya niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur ya ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa ngoten. Dadi akhire niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih. Gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Ha, sing kulon akhire menggok ngalor. Ha ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang-ngincang dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Wonten. Dadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing ngutang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Jadi niki ojo sampai persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedot gara-gara utang. Ya niki. Padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim ini kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Jadi ojo sampai kekerabatan niku pedot. Wonten. Jadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedot ayo disambung, ojo sampai neng-nengan. Ojo sampai gegeran, ojo sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Jadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Jadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu wae ya angel rezekine. Wong ngerti celatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lha lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Lah rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minan nas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Lah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Ben hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Ojo sampai podo-podo menungso niki bermusuhan, ojo sampai gegeran. Ngonten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Ngonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Pokoke Ramadan dilakoni, posone, ibadahe, begitu Ramadan selesai niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niku pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu ae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya ini diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki yang paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan goro-goro utang. Jadi goro-goro utang ketemu nonton ya sepiye nonton, sungkan-sungkanan. Nah soalnya duwe utang niku napa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing utang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomongnya ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama manusia. Nah, ngoten. Makane hablum minannas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. Hebat kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih. Tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud yang gerbengi. Le enjing ahli salat duka. Senin Kemis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, tiyang kados ngeten niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampe bathuke benjut. Lek zikir sampe lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. maksudnya durung iso bayar sak niki disepuro dhisik. Nah, dekne minggu ngarep enek sing dige bayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso bayar temenan, nah baru dibebasno, ngoten dong nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki, makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Nonton. Lah kok istilahnya kembali suci to, Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci, kok bali nggih. Dadi awake dhewe, kula jenengan niku Bapak Ibu, asline ya suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi, ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Lah jenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan nih. Sing biasane ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibuke bayi niku. Nantuman ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Gak ana bayi nang petita, petiti kem linti niku mboten nanten nggih niku asale awake dhewe. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali niki wau, ngrasani wong liya, nglarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Lah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nas nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Nah, syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang, sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Makanya didawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu ainama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan minannas, kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minan minannas. Makane ora oleh gawe semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten ta bae. Nggih. No, sholatnya ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu, jare semboyane sing penting apik karo wong. Nggih. Mboten, wong Quran ini illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minan nas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik, percuma. Hablum minan nas apik karo wong apik wis gampangan, entengan. Wih, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah, brah-brah, seneng ngaweh. Nah tapi nek karo Gusti Allah ora apik, perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni, yo percuma podo wae. Ngoten. Makane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhean tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sopo sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sarat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh, ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut ki ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nanggone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh bolak-balik umroh, kajine ya bolak-balik koja kaji, tapi ku entek kabeh ludes. Ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soale ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng ngriki, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura. Ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten, ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Jadi ampun dianggap niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Wonten ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Wonten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah. Terusno yo olehmu ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Ngoten. Lah sing garahi ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh lehmu ngomong. Nah, tambah tawuran niki mangke. Makane nek enek wong dielek-elek iku kudune malah beneran alhamdulillah wes tambah

0: niki wonten sing maringi pendapat ngeten, wong jaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salah ini apa ae kudune ngoten. Wah lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi ning daftare akeh. Makane sing apik wong njaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek isin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung njaluk sepura kan kadang rada isin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong atine do lapang kabeh. Jembar atine. Ngoten. Mas yo biyen niku lek ngelarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo iso weneng terus do sepura. Sepuronan. Nah, kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iku ora kudu disebut salahe apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten apa-apa. Wah niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan. Yo padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 yo cak, yo beres ngoten tok wene. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih eman-eman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Dan nah, termasuk niki wau. Jadi ojo sampai utang piutang niku nyebabno hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Dan terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wau. Lah akhire niki dadi qat urrahim memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Medhot nggih niku wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep, nek ketemu pecuca-pecucu, niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dina ae. Mangkane dibatesi telung dina. Ngeneng telung dina oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dina wo bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau wangel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae mari ngono terus wawu maneh ngoten wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh gak apa-apa dadi disiasati ngoten pokoke aja sampe kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampe rong tahun sampe telung tahun wo ya bahaya niki. Nggih, dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengano tapi aja suwe-suwe. Telung dina ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jomba. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon terus seno saya. Nek sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Tari posi rek. Si akeh penggawean iki. Cula curi. Kon niku apa ri?
1: Kon niku.
0: Kon mau jane ngedum kok di penggak sik kon niku.
1: Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dhewe.
0: Waduh. Kon mari ngono omonganmu.
1: Lah kalau kepengin sih.
0: Iki banyak kuare, ngono rekaman maneh kon.
1: Dari arek-arek iki mang gilir aku.
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Aja gegeran lho kon lho. Pekara gendeng jelas Juliae engko marai medhotos duluran lho.
1: Lho, sakarepmu.
0: Kon kepengin ngedem sih?
1: Lho sajane aku kepengin.
0: Ayo gitu kok.
1: Sik, coba pose piro?
0: Heh?
1: Nyuro ta
0: ngono. Delok pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon
1: aku. Lho, pos gendeng iki lho.
0: Wis ngono pos Hansip.
1: Di radio aku dengar sokran ake utangi.
0: Wes ri terus termulir kon. Wes aja kon terus ri.
1: Lha apa iki?
0: Wong kok jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli.
1: Wes jurak-juli, ana jurak-juli gak iso aku.
0: Ana di radio lek digomblo iku kon iku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene paling dalek pos mana iki engko.
1: Gak apa-apa wis saiki dinise kene.
0: Eh kan bari kan mulai.
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kan iku ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dalan. Gimana rek? Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar

0: abon model-modelan. Wedung suara sampe jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ketuk tetabon ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe, direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana dayo suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jange nanggepi. Jembrai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki.
1: Iya, sogran.
0: Dah kebenaran.
1: Duh, kebenaran apa?
0: Jadi kuna ya kape konsultasi.
1: Waduh, kok mengelih bapak penuh?
0: Lho, gak mati apa sih kan?
1: Tadi gak apa nih?
0: Lho, tadi tadi menungso. Yes. Masa kape jadi rojo koyo?
1: Lho, sekarang
0: omong penuh
1: kok. Kau ini repot tau, nak konco pinter jadi keminter.
0: Mamu lo, senajan sekolahmu kita mata kau SD.
1: Iya, iya.
0: Kau kudu moco kamus.
1: Waduh, penuh ngerti kamus bareng.
0: Lho, itu kok kamus ini lho?
1: Kamus apa?
0: Karangane empu gandring ya.
1: Nah, karangane empu gandring itu isine apa?
0: Isine dukun bayi ya. Kokone ya. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan.
1: Iya ya.
0: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
1: Pergaulan.
0: Gak beda ambek beras.
1: Beras.
0: Gapai isine dadi
1: beras.
0: Beras diapakno?
1: Di ayo dikemah.
0: Diapakno?
1: Dikemah.
0: 100. Ditutu goblok.
1: Lah iya.
0: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
1: Lho iku lho diselep-selep.
0: Iya diselep. Panjang nek dipikir ya.
1: Iya.
0: Menungso iki panjang melalui proses.
1: Waduh.
0: Bingung mana kon.
1: Sampai proses ngene.
0: Proses merubah acara ngene lho.
1: Proses iki apa? Mulai cilik.
0: Terus diwasa.
1: Diwasa.
0: Tuwek,
1: elek,
0: mewek,
1: terus
0: digegerin dengkek,
1: terus
0: apa nih gak matek?
1: Wali nang matek.
0: Lah iya. Aku sih beri kan betul kacamata.
1: Lah pernah aku kacamata kira-kira pernah tel, yang melaku lah geladat.
0: Dagangan kok lah, apa kacamata aku tak?
1: Oh, dagangan.
0: Dagangan, tapi diceladu nih uangnya.
1: Lah apa diceladu?
0: Betul kacamata, ono uang kapi itu, aku tak warah.
1: Iya.
0: Golek kira-kira tak boten. Jadi aku nu, kulo golek sing sakit moco.
1: Iya.
0: Tak kei.
1: Kacamata
0: sing. Kacamata kira-kira sing terang.
1: Iya.
0: Si durung iso maca wong. Jalu sing terang e.
1: Terus apa?
0: Ya tak maksud aku ngono.
1: Tak gak iso
0: golekno. Bareng dituku dikek maca jare
1: gak terang.
0: Gak iso macane.
1: Lah terus apa kok iso gak iso macane?
0: Lah mung iku gedekno to lanji kacamata
1: iki. Iya.
0: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
1: Oh, buta urup ta.
0: Buta urup. Tuku kacamata nang gonku supaya maca cek terang.
1: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
0: Iya.
1: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
0: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis antekno.
1: Nggih. Tenan ya susu ae.
0: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
1: Rezeki tapi nek maca apa kacamata nek kacamata.
0: Kacamata apa? Kacamata ni,
1: kacamata.
0: Ya yo kacamata ni lah terang dah.
1: Kacamata, kacamata.
0: Ya yo kacamata.
1: Iya terang tapi boleh tak kacamata.
0: Ya iya.
1: Aduh, kau penonte no.
0: Luis, tapi kau luis cocok nuno.
1: Aneh kau penonte sanggul, aku kacamata ya. Aku tak pesen.
0: Iko no kacamata.
1: Iya wis iko wis.
0: Hah?
1: Pote tak biru.
0: Ungu.
1: Eh? Ungu terong.
0: Kacamata gak nak biru.
1: Keliran sih.
0: Oh, ireng kita.
1: Iya ireng ana
0: keliran. Lemak teles.
1: Ah, kok lemak garing ae?
0: Hah?
1: Lemak garing.
0: Aduh, dipekno wedi lemak garing.
1: Lemak garing kok ana wedi.
0: Sing
1: setengah coklat iki.
0: Setengah coklat iku disombo.
1: Wong kocok disombo pena iku.
0: Ana dhewe, apa sane ana dhewe.
1: Iya, ana alat ta. Iku kanggo aman bengi kene.
0: Aman bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
1: Ane mung kurap lak pecah.
0: Lha itu ke mana lah? Kapan tak duitmu?
1: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
0: Wis gak dodolan.
1: Ah, ngono ya tomo.
0: Wis tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
1: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
0: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
1: Hak balekno apa kacamata ni?
2: Apa nih kacamata nih kau mbak Leno?
0: Iya.
2: Lah kau nolak jaluk duit. Kau gelem nekori.
0: Uliran nol kacai.
2: Kacopo, kacoroso. Lah nih lo terus lagi gimana nih?
0: Terus lagi objek apa mana? Kanti apa?
2: Saya kira aku tetel koran.
0: Lelele mudu nerek melarate.
2: Lo gak melarat tapi ikan melintu.
0: Iya.
2: Koran saya kira gak payu menita timbang no.
0: Tak timbangan.
2: Harus kak payu lana.
0: Iya.
2: Dadak katut sing metu saiki tak timbang no pisan.
0: Rugi kena. Hah? Tak rugi sak bajet.
2: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Loh, gak apa-apa nek peno gak kira ni apa?
2: Lah bandaku terus lere ni apa?
0: Lah tapi dhek kok gak peno bayar.
2: Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata. Indo koran gak pernah bayar.
2: Aku saiki rusak.
0: Awake gak apa-apa ngrusak.
2: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
2: Lho kok iki ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta.
0: Iya.
2: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
2: Hah?
0: Buka
2: apa? Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel?
2: Tapi meracang.
0: Eh?
2: Meracang.
0: Meracang nang dhisik tok embung apa nang gone pasar?
2: Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak.
0: Iya,
2: aku wae. Aku wis kapok kok meracang iki.
0: Oh, mae.
2: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
0: Akhire nek gak wae gak ngerti ya.
2: Lah iya lah.
0: Gak wae iki.
2: Lah iya. Toro piro sepeda motor?
0: Loh. Sepeda motor iki penuh dol gak ngerti meracang iki.
2: Iya, mae aku kena urusan kriminal.
0: Lah,
2: sepeda motor cekelan pisan, ancuran.
0: Loh,
2: apa? Sepeda motor apa iki ya?
0: Pecicilan.
2: Hah, iya pecicilan.
0: Cicilan sepeda motor ngangsung
2: cicilan iya
0: burung entek penodol
2: kan gelem nebus tebusin apa?
0: Oh, tak kena pekoro
2: ya lah apa aku sih tanggung jawab tebusin deket nunggungku
0: lah lah duwe
2: lho engkau lah ikut tak dolo mana ini lho kan
0: lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
2: Ya duwe emu
0: cek enak duwe aku sih gak nebus sepeda penuh segedol
2: lah engkau tuntunin sepeda lah gak apa-apa tak
0: lah kepada sih duwe dicekel aku
2: lho wong iku angsuran gendeng tak kok ngelak wana notai
0: kok mama wis gak seneng aku wis. Kok dalem penggawean iki ane.
2: Lambimu kok api keren.
0: Wis gak enak nek ndak klambi kene gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sili lah.
2: Lha iku nek perlu.
0: Lho.
2: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
2: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
2: Wis ae cepet klambimu.
0: Saya tak pernah ki, pernah ki jelek kelambi tambega
2: ni. Lu genta genti gawe ni lu.
0: Kapan aku tahu gaya kelambi penuh?
2: Lah saya ki apa direncana no?
0: Oh, direncana no penuh kawasan aku kebejuan ini kok.
2: Saya tanding. Neng saya tanding tetap naku.
0: Iya pa? Tapi timbangan ni larang saya taku.
2: Benangi kayak tok ini.
0: Berapa penuh?
2: Gak dijahit.
0: Di kapa no?
2: Dilem.
0: Lupa dilem?
2: Lu enak ngumbai gak soro-soro. Ngumbai dikelindek gak siji. Meni tangani mben lempengi.
0: Oh, tadi ini kapan ngumbai itu gak separuh?
2: Iya.
0: Tadi ini kapan lungset tangannya, tangannya si domba?
2: Iya, tadi kakak kan sabentek.
0: Anak mari ngolot mana?
2: Lu iya, mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
2: Lu dilem ini, barek kolot lah kene.
0: Kolot apa?
2: Kanji lah kene.
0: Lu kanji?
2: Iya.
0: Macam rola sawan lak kaku.
2: Lu gak apa-apa lak kari ngiri usia ya. Lah kan kepingin gak coploan?
0: Iya, sing ngawet.
2: Iki jahitan kuat ya.
0: Iya mesti kuat ngono.
2: Kadang dikei paku.
0: Lu kok dipaku ya?
2: Lu iya saya tambah kuat jadi gak beda-beda ya.
0: Lu, kelambi ini dipaku?
2: Iya.
0: Gak di disodar ya?
2: Gamitasi ke, ketok ini.
0: Oh, gamitasi. Kira no anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
2: Tapi kaine wis ana kon.
0: Wis ana.
2: Lah tak gawane apa?
0: Lho, kaine menega apa?
2: Iya, tak kene penjahite nek sik urip lho wonge. Yo wong jenenge menungso kok iki.
0: Bane kapan wonge mati lah kaine menega apa?
2: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek menega?
2: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kaya ciri-ciri nak bakal kemejo penuh gawa tapi penjahitnya gak ono.
2: Iya tapi lah atas si bakal tak turun tadi kemejo.
0: Iya
2: tadi kemejo tambah soro kan.
0: Iya sakongko sih.
2: Iya iya. Lah itu apa kartu
3: koran tak ada mejo kok bingung.
0: Mejo rin
2: mejo tak ada kemejo kok.
3: Kemejo ini pekala penjahit sih.
0: Iya
3: lapo iki anak dia lah penjahat.
1: Yo,
3: penjahit anak mana penjahit?
1: Penjahit.
3: Nah, iya.
1: Oh,
0: jahit apa?
3: Wingi jahit.
1: Lu sembarang.
3: Sing model kan yo gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran yo.
3: Pene yo apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa yo?
3: Pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Gaya apa?
1: Gaya pandasi ka.
3: Ate ngedekno apa ta?
1: Kang gawe kerju. Oh, di padha opo.
0: Takoni mangkel lan ngono.
1: Jak mangkel opo pesen kadekno.
0: Lah ya kartole iki lak takon ta. Arep ono pesen watu iku kanggo penok apa kanggo tangga lak ngono.
3: Bae genuduki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampringnya.
3: Oh, pernah pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Aku ini lah ya kadang-kadang
0: ini bagian yang diurus aja
3: loh
1: no. Aku aku yang diperintah, yang diurus.
3: Oh, yang ngurusi
1: penuh? Yang ngurus aku.
3: Nah, saya ini kampung karepung kok apa no? Kok apa? Kok watu barang kok apa no?
1: Loh, ini
0: apa yang mau di jembar no?
1: Loh, emang di jembar no?
0: Iya, apa gak ikut?
1: Loh, ini ikut iya terus
0: lah. Apa gak seumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gak kali barang dong kono. Minggu ya apa?
3: Tapi kampung ini diperbaiki.
1: Diperbaiki.
3: Supaya omah tetap awet gak sampai nantan-nantan ini gak nyusano blondang. Iya, kamu blondang ah?
1: Iya.
3: Tapi kabeh itu gewatu kabeh.
1: Gewatu.
0: Omah dia tamai wong.

0: Bah. Lah apa kena gelas itu? Tukang gelas, tukang gelas.
1: Tukang gelas, anakku tukang gelas.
2: Tukang gelas yang menjalankan kapal terbang itu.
1: Gelas listrik. Duh. Anakku gelas listrik. Lah ini aku, ini gelas panganan.
2: Kenapa ini?
0: Lah, gelas listrik itu.
2: Dari gelas kapal terbang barang anak benar itu.
1: Iya,
2: kata. Tahu gak boleh dari?
1: Kata, iya gak boleh sih.
0: Lah kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa ya.
0: Lah apa?
2: Dari gelas kapal terbang katut.
1: Katut rono.
0: Gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Minggat deh.
1: Oh, sampai tak lebat ini silat cabar ya.
0: Loh,
1: anak punya direk. Gitu.
0: Betang. Pak, surat kabar kok. Anak punya direk. Pak, surat kabar ini.
1: Aku laporan kok ini yang ngatur. Ini loh.
0: Oh, pernah laporan itu?
1: Iya, aku ini yang ngatur.
2: Tapi lihat sing anak wedok, lencir kuning. Ini jadinya mesti ini pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya,
2: biar. Kamu pecah. Jadi saya lek dua anak ngono kan enak penuh.
1: Iya, ono majine.
2: Pengin nglancar wis langsung penuh manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan
1: enak. Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Enak.
0: Enak penuh nglancar nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggo paspor iku. Nggo surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Nggo.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya paspor. Kon ngro gak kon elingno.
2: Sak iki ana wong kate ngrasno pager ya apa pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane 10.
1: Piro? Iya.
2: Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lah lebih singkat lebih bagus no.
0: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sak sakmene dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggalan tanggung apa enggak?
0: Lah dibekek nang pinggir embong lho. Tak iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe besi kayu.
1: Oh.
2: Tapi pagar kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kenek ya pagar kayu dilas.
1: Sing lasne. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kon iki
2: lho. Ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngono ta. Tadi ngelas kayu sak wajone.
2: Iya,
1: iya. Iki wajah teko aku ta.
2: Lom buat kon di enak e. Kau pernah buat kau kono?
1: Nek dapat dapat aja dilas nunggu gembira.
0: Kau las las biasa iku lo besi besi.
1: Iya nih so.
0: Pipo
1: pipo.
0: Pira per meter?
1: Per meter dulu. Per meter biasa e. Dulu las las ini jaluk tepel ta. Jaluk benggang benggang.
0: Kau benggang benggang lagi seperti ini.
2: Singrapet.
1: Nek rapet diduduk ibarat dilas.
0: Orang tu. Oh, lasik kudu sing akeh.
1: Iya, lasik kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagre?
1: Pagre upamane 6
0: rujine, ya. Rujine,
1: rujine. Rujine?
0: Iya. Biasane kan ono sing 10, ono sing 9. Njaluk meter iku.
1: Apa sing karepe wong
0: iki? Jare apa lho?
1: Jare apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Ya mulutan ta ya, Bot. Pedang-pedang.
1: Lah kok gak tumbak?
0: Lho sing ndokor ono lincipil kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Dikek pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kayak itu, Mbak. Kaono belingan nduk.
0: Oh, pakro
2: belingan. Iku lek ambane gak sepiro cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
0: Nah, iku itu, Mbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuure kudu rata lek ono gak sing kelas situk ne wis gak gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek, penek iku.
1: Iya. Kudu menek.
0: Dadi kelas nek nduk.
2: Dukur,
1: iya.
0: Nah, peno gak yondo apa ta disunggi
1: ngelas. Nek dijuwi lak jakno wong iya. Ondoe telek mon, ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Andane cutung. Kene kena tumbak imang.
0: Oh, peno iku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah pokoke penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong kaya wong klelet megap-megap.
1: Kon niku.
0: Nek ngelas iku apa adek gawe tropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab ngelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Gak neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ni si geni ku mang lho.
2: Sajeke pinter ngomong pinter obyek ya. Rupane kok mali pian lak rodok tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
1: Operasi zebra. Operasi zebra.
0: Operasi kulo
2: pasti
0: mikat iki lho.
2: Yo, dereng irunge lak pesek saiki kok
0: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilang ana perubahan.
2: Lah perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok barek ya aku.
0: Iya gentenan tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya. Lah malah ngono ae topengan. Wah to. Ya sak wonge lho.
0: Lho

0: barange.
1: Oh, bae. Anu wirung-wirung kok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok lak topeng. Iya, lak topeng malian.
1: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak pelane sayang ya.
0: Apa?
1: Kok ngarep nek kuwi sik anu ya.
0: Sik gagang. Tongsing. Umur pena pirane? Hah? Umur pena?
2: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
1: Umur gak ana cuwi tapi itu.
2: Lho, kurang.
1: Oh, sudah songo.
2: Wah, kok ini suwi tak sama?
1: Masa ada ditangi sak manusia kurang ya?
0: Loh, kok ini nak
2: kalau... Oh, tambahnya sepuluh loh? Suwi tak sama. Ya, kurang dua ya.
0: Petung puluhan?
2: Ya, suwi tak lima.
1: Uang itu kok bergaul, Pak?
2: Loh,
1: ya, orang matok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karo konco.
2: Temen.
1: Karena anak dijak konco loh, anak sing konco itu nguntung no ngeruget no.
2: Iya.
1: Tapi apa? Kalau tak jak.
2: Ya apa, rezeki tak.
0: Iya. Apa? Ya apa, rezeki apa?
2: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
1: Tapi pengalaman rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
2: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopo.
1: Sopo apa sih kan?
0: Sikil ketatap rek.
1: Menurut kanggo pipo. Biasanya menurut lek rokon gawe pipo.
2: Iya, pipane wis entek.
1: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu.
1: Lho, lak kena sik gelek GL.
2: Di ya pipone rokok.
0: Pipone rokok wae bener dikae L iku once pancene L once iku.
2: Once iku L kabeh.
1: Iku khusus sing rokok tok.
2: Iya.
0: Karepe dikae banyu kene ta?
2: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
1: Lho, gak menawa oleh.
2: Oh, gak iso.
1: Wis banyu gak iso.
2: Nek banyu nang water ledeng iku.
1: Lho. Kono gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
2: Oh, ngurus banyu ta.
1: Kalau sing budak dedek e, lek bening gak seneng aku.
2: Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kok iki tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
2: Iya wis seru ah,
0: banyu ya bening.
2: Iya.
0: Lek banyu sing bening.
1: Lah, menawa lek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
2: Ya banyu.
1: Iya. Kok izinnya piro nang anu nek opo sing perlu di.
2: Kok iki kape masang ngene ta?
0: Iya.
1: Iya.
2: Masang banyu kok sak ember.
1: Contoh.
0: Iku contone apik ta elek banyu.
2: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Sak piro?
2: Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
1: Ya wong kuwi tanpa banyu susah sih.
2: Iya, iya.
1: Kan kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
2: Iya.
1: Bae nggon penangku siji.
2: Kono gak banyu kadang-kadang.
1: Apa?
2: Kadang-kadang ngedot. Kabeh iku banyu kon niku.
1: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
0: Kok gak penting gak tau mangan ya, Lon.
2: Gak man sagu kok aku.
1: Man sagu.
2: Kon niku mak.
1: Ya apa iku mang wis teko ndiae.
2: Iki mak ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
1: Iya, rupane kok ngedol elemen.
2: Hah?
1: Kok nggo sepeda kok elemen.
2: Iya. Sepeda rusak.
1: Nanti kok elemen?
2: Hah?
1: Nanti, kok nang Kedintang lho?
2: Iya, nang Kedintang, nang lurah.
1: Iku apa pernah sih?
2: Hah?
1: Apa pernah?
2: Ya, konco senasib zaman semuanya, iya.
1: Gak enak wong situ, gak enak
2: iya. Tapi akeh gak enak ya, Pak Dewi.
3: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
4: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih karepmu sih? Eh? Masa kan gak ngerti aku sih pamong? Ya apa sih rek, ada pamong tak bingung ini. Kan aku melek, ojo meremai. Kero takon itu. Oh ngerti gak ganti bojo. Kau aku nak bengi ngerogo. Si ngerogo jadi aku nyaimu si ngerogo itu. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Gak tak no, ada pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Duh, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dak lu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampe ningon kon banyak ta?
0: Eh?
1: Ningon kon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkungan aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Rene, sabar ya. Nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkungan aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Nggih.
0: Iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu dalu iki kali sampean kula.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Mereka itu?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahnya
1: itu. Nggak pecah, ngoten.
0: Dulu itu lorot, ah.
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo peringisan, kon.
1: Saya
0: ojo peringisan, kon.
1: Tiban paku.
0: Lapuramu nggak tahu tepak belas lapuramu, kon.
1: Ah, sama ini lah nopo.
0: Masuk ya, mungkin uang mati ketiban paku, loh, mungkin, ah.
1: Nggak pecah.
0: Saya sak wira pakunya, itu.
1: Pakunya cilik, tapi katutan Belandar.
0: Eh?
1: Katutan Belandar.
0: Bis! Wah, kon ngomong cempelan, cempelung. Mesti awak mati lah, mungkin tiba belandar ni.
1: Ini
0: tengal aku. Tiba ni apa?
1: Sekarang benar kita.
0: Eh, turun lari ini.
1: Wow, sekarang kali kula.
0: Oh, iya apa itu? Oh, iya apa?
2: Tinggal aku.
0: Suara ini nyengek kayak rokok.
1: Nanti ayo cari
2: kan. Wah kan jalan eh awak pun nak ngomong cari nulis budal kan? Ya apa bukan lapor?
1: Ya weh, soalnya gue mesti bane Mak Jumi, Mak Jemi.
0: Jemi ya Jumi kali gue.
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi ku wedo. Lanange ku biyen mopi ngoten. Terus iku mati ketiban.
0: Ben padene Leo ngono lah
1: kene. Ane ku pamane Pleki.
0: Kok nang kerek ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak pek kerek anjene.
0: Lho, eh?
2: Kerek sakane wong ah.
0: Ujarane wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Kok omong mbok lek rukun. Oh ada lho.
1: Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya iya iya iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawet Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung.
1: Nggih
0: nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak cari.
0: Iya kan? Bapak desa nak pamongi.
1: Pamongi.
0: Kebayan, cari. Terus kepala desa.
2: Hei.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Nah, itu ada urusan di diri.
2: Iya, ditutup.
0: Ditutup, eh.
2: Anu, dirapuri.
0: Terus seneng, seneni wong seneng temen kan.
1: Malahan perintah duki sampean.
0: Iya, Pak.
1: Pinggini lah penduduk dikangen kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok wajit, Rik. Kerja baktos. Kerja bakti.
1: Kerja bakti. Kangge nanggulangi banjir nih.
0: Iya, iya. Ya.
1: Gote ini ku dijerokaken.
0: Iya, iya. Ya.
1: Tapi, enten udan kok omah kula kok banjir terus?
0: Lha, lha itu apa, Salih?
1: Gentengnya buatan enten. Gentengnya buatan enten.
2: Gentengnya buatan sama tumbas agen, ya.
0: Omong mau kayak bakir, ya, omong muli. Kalau mau boleh bakiri, kalau mau bakiri, kalau oh, kalau gentengnya, ya, mesti aliwat. Baju nih.
1: Lha, ini ku terus bundi kegiatannya wong kampung ini ku kulan, darang kata, genteng lah kita urunan.
2: Lah ya gampang ri, laut darane bijaksana ni bayan.
0: Iya, Pak.
2: Omae bayan gendange dicoplok.
1: Paru.
2: Diteke nggonmu separo.
1: Ngoten nggih sae, Yan.
0: Dene nggonmu separo.
2: Nggih, biasa lah
0: ngoten. Aku katisen. Ngawur ae.
2: Berarti sampean pamong mboten bijaksana.
1: Nah.
0: Lho.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Berarti sampean kudu nukuakin.
0: Ngapain? Bahkan sampean ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama-nama timbang rakyat.
1: Nah.
0: Ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya iya iya.
2: Nek sampean nek dilurai.
0: Heeh, gampang sak ngene ae ya. Nek urusan gede safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak keso kene. Aja sampah ono apa-apa.
1: Ngoten.
2: Ngoten apa.
0: Iya, Pak.
2: Ngoten apa-apa. Aman.
0: Aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane. Nek apa-apa?
2: Dina liyane nggih mboten apa-apa amarga kampung mriki.
0: Iki bantah tok iki bantah tok arek kita iki.
2: Wong sing keliling kula kok.
0: Lah iya.
2: Terus jane apa, Bas?
1: Wah. Kon niku pamong kok kon kuku ya.
2: Nggih. Tak yarani bas men aku.
1: Kon niku sing ajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Regane piro?
2: Kon udur.
1: Pantes e piro regane?
0: Eh, kon niku makelar ta kon niku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya iya menghargai.
1: Cuma niki enten kisruan Dede.
0: Ono bari, ono bari.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pika ta.
1: Iya. Lah ora enggak ada wedhus.
0: Pia ta Tia, nek Tia bojone blontang. Aduh, nek Tia bojone blontang sing tuwe.
1: Yupi.
0: Oh, Pia, ya.
1: Lah wedhus niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lho, kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, wedhus akeh kenapa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang ana tandurane. Pari-parin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadumbar-mbar kon cuculan kok gak oleh.
2: Mestine bayan kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung nek.
2: Lho, bijaksanane bayan nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Lah niki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Ya kabeh sak kojo ra wae.
1: Lho sane.
0: Ya wae siki lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune bareng.
1: Salah.
0: Sampeyan iki.
2: Salah sampeyan iki.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan
0: iki. Heh, omongmu kabun awas lek ngomong mrek. Lho, srekalan ngono omong mrek kon lek.
2: Lho, niki bener.
0: Iya.
2: Bijasanane bayan ya
0: napa. Oh, tak cekak tak bijasanane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku dipimpeni teng riku ngoten.
0: Ya, aja sawak wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, tapi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngene.
1: Muji-muji bendina.
0: Oh iya, lho wis muji-muji. Maci. Kowe muji-muji aku ya. Ayo saiki keliling aku.
2: Mati. Ke sapa ndi?
0: Daerah-daerah kene.
2: Ono penyampaian teng keliling. Lak mungkin sih.
0: Heh?
2: Penyampaian teng keliling.
1: Saiki awan dikelilingi kok bengi.
2: Turu.
1: Biasa lah golek ronda-ronda ta.
2: Awan keliling bengi turu. Iki kok kwaleri.
0: Wis rek kono mari dadi kebayan rek aku leren rek.
1: Bayane biasane bengi torek.
2: Torek kono. Ah, mau bojone loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
2: Wah, kono.
0: Sampeyan. Dan kode ngomong cek liwat-liwat kan. Masa dirungone dong turi lho kan. Temen kan gak tahu, ini ngawur aja tahu kan itu.
2: Pun adik,
1: mau gak nengok tuh?
0: Eh?
2: Nang diri?
1: Dari keliling.
2: Keliling ya apa sih?
1: Yang delok-delok iki lo minggu ini gerak nopo.
2: Saya kisih keliling itu bayane lah, kok nambah aku yang mulai dewe-dewe.
1: Tapi karena pendukungnya kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijaksanane bayan ya apa?
0: Oke, aku bijaksanan coy, kok itu. Wih, apa sih, kok ini sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus, saya gong nuri.
1: Lah, makanya dalu sing jagen sih.
0: Oh, sing jagen. Sejaki. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Niki daftar. Anu, bayang kentonge, kentonge.
1: Wasumoni. Yang lak sugih ta.
0: Iya, terus
1: niku nek waktu jaga mboten purun medal.
0: Lho, lha kene?
1: Terus kok ditukokaken niki napa?
0: Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen ka oleh ngene iku.
1: Dadi pendudukne dadaken kuda.
0: Kuda udelmu ngono. Maksude iku ya istilah iku mang merintah rakyat cara duwe.
2: Duwe ngono ri.
0: Didol,
2: nganu. Didol ngono.
0: Panganan.
2: Pangan.
0: Bijaksanaan ngono iki.
1: Mboten kene sak niki nggih.
0: Ka oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suci.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune,
2: ya ta pamiline.
0: Pamiline.
2: Kek.
0: Iya, tekek akeh. Ora ono ngawur aku.
2: Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
0: Ya
1: ta sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: Ngarep-arep karo cecel kene atane sembarang kok aku tok kon.
2: Ya apa? Mak waras ta?
0: Oleh tenge tumu, oleh tenge tumu.
2: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis syukur karo.
2: Nggih, samak.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena ajeng niku kok becek mawon dasu.
0: Lah, iku kudu diatasi tanggulangi iku.
2: Nggih, dipun.
1: Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
0: Eh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicere
1: damel. Damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu kulo sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon iki. Oh, itu milik desa kok dol dhisik.
2: Lah wong nyeneng enten bali e tadi ki benci disawu.
1: Panen panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Mledoke Gunung Kelut niki lak watu gedhe-gedhe.
0: Iya mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Pak Bambang kan kulo sing umbale aku.
0: Sing ngene kok ae terus keling.
2: Ayo ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turun jaba. Nini.
1: Lah apa nyak?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak semen tekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Wala gak kerasa ta iku mang?
0: Lho, apa?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok anis. Tapi mung aku doyan gak apa-apa. Gae, jari kucing iki nek tambani wong lara mengi jari.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendhel. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae
0: endine. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kena kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arane uripe kok blontang ya harmonis ae ngene.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sokene kaya ngono ngrewo kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lah kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tape. Mbeki gak karo-karo.
1: Sampe niku dudu tape ku cah.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh, makroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono.
1: Pengene ya samone iku. Nek sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mosok aku gak ero, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mosok 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno duwe beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngene lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Nah, aku tahu pencuron sawat ngene lho. Dadi eker-eker ini ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gruntel. Sebab rumah tanggane diatur. Monggo.
1: Anu ta. Ana ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek pe.
2: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
2: Lho, Cak. Pangling.
1: Sampean.
2: Lho, ya.
1: Pangling apa?
2: Oh, sing dia omah. Iya. Ning rumah saya lho sampean iki.
3: Iya, kok dengaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta?
3: Nggih, nggih. Gak lali lu mbok dhisik tau.
2: Lho, nggo apa sing lungo iki? Hah? Lungo apa aku?
3: Ya iku elek-elek wong ana nggone, amben-amben tak kene kono.
2: Lho, diambeni lho.
3: Rencana iki tak.
2: Ya rencana iki piye nek pancet.
3: Gawe iki
2: ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki?
3: Omahmu iki saiki sak
1: Kupan dipasang cendelo kok.
2: Wih, ya syukuran malah saling pasang cendelo. Oh,
3: makan bungkut malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin, bapak jelas.
2: Ya, saya gak mendolak angin.
3: Menimben nyewak nyewak no aturin kalau cendelo.
2: Iya.
3: Gak kan kayak cendelo, gak no angin-angin.
2: Ya.
3: Malah awak putih kena. Sok, berani. Anak demi
2: nama masalah cendela-cendela itu.
3: Duduk
2: itu.
3: Lah apa mas?
2: Masalah naik.
1: Oh di kapur, Cak.
3: Di kapur, wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampe mbak aku kalau ngomong apa sih?
3: Ngomong apa? Lah kan itu ngomong apa?
2: Dia apa sih sampe ini?
3: Aku masih tahu cara Jepang.
2: Baiknya, ikhlo sewan.
1: Oh jangan sampe tuku tak ini?
3: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak, ikhlo kontrak. Masalah kontrak.
3: Lah kena, kontrak gak 2 tahun. Kenapa kan beli ini mana?
2: Setahun, Kak. Mau setahun.
3: Hitunganmu keliru.
2: Iya, ini lho.
3: Boleh Januari, pendak Januari.
2: Nah iya, setahun.
3: Setahun?
2: Lalu lewat. Lewat 10 dino ini malahan. Nah aku beli ini jelasin sampai ini ya apa.
3: Ya, saya tetap tak gong.
4: Lah iki kurang nek nyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh. Ngene lho, Cak.
3: Lho, lak tambah dobel-dobel kok. Lho.
1: Iki apa sih? Kok lak kon kirae 6 taun.
4: Setahun.
1: Lho jare sapa?
4: Lho jare bojo sampean. Nini.
1: Apa, Cak?
4: Lah iki kotan sini iki.
1: Kok dimajokon dedene.
3: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
3: Kontrak biyen kon tak kei 2 taun nak dhuwit.
1: Iya sepurane ae tak kontrakno mes taun, Cak Bontang.
3: Kon ya apa?
1: Kon iki kebutuhane arek-arek sak menuh kae apa sih sampean iki?
3: Iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo dedek gendaan.
1: Lah aku wedi jane ngomong ngono pas sampean murang mure. Bontang,
3: wedi kok dhisik tak. Ya ora ning ngene iki ya apa sih?
4: Wis wis.
1: Ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono.
3: Kabeh dina becik iki njaluk mrene.
4: Wis sampean tukaran lho warga sampean iki.
1: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
4: Liru sampean iku ngene ya.
1: Ya apa ya.
4: Sarane iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
1: Iya iya iya.
4: Sampeyan ya apa carane lah mbakku?
1: Nggih kula semanten sabar nggih, sepuntene mawon. Nggih
4: nggih.
3: Kon semoyo pirang dina? Dhuwit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
4: Ya sampeyan
3: iki. Ya
1: kapan lah saiki kon kapan njaluk dhuwit maneh?
4: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
1: Wulan iki ngarep.
4: Wulan iki gak, wulan iki.
1: Januari iki. Tangan sampeyan iki. Januari nang tono tangan sampeyan iki. Februari.
4: Iya, apa Februari iki?
1: Enggak, Februari kuwi.
4: Ya saya jangan ngurus sampean.
3: Wis Mei, Mei.
1: Mei
4: ya. Ya, Mei ya apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
4: Saya iki piro?
1: Dhuwit piro sing kena mari?
3: Dhuwit apa gawe bayar golep ngono.
4: Wis saya iki tinggal mulai ya. Ngurus sampean ronae ya.
1: Spontane lho nggih.
4: Tukaran lho ya.
3: Enggak
4: tahu. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampean, Nduk.
3: Heeh. Ya. Enggak wis
4: ditenono kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
3: Sabar lak sungkan nambe aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa? Nek
3: diatur tak gak kon.
1: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
3: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok Cak.
3: Menembeni kon ndo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya.
1: Lah aja ngopo ngopo ngono.
3: Aku iki murang-muring iso sabar ya iso. Ai. Kok lu ngklambimu?
1: Loh. Kok aku kok njebak klambi lho.
3: Kon aja guyu. Mangke ya. Kon lak wis tak kandhani menimben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotake kontrakane omah.
1: Mangane ta aku nyambut gawe aja sampean larang.
3: Lah nyambut gawe mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gawe apa aku?
3: Budal bengi mulai sobo. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, yang ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu.
3: Lho gawa enak gak nyingon ya aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir ro. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: Sepanjangnya wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran ini nang awak yo. Kangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepedok, kangen ngomongnya. Ah, pringas-pringis ya.
1: Oh, tak kapel kan gue.
0: Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis?
1: Ini kan gak delok praning wong ta. Wong praning cowok pringas-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sih prasaku lambene.
1: Makane nek delok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengut ae.
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakne.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbok ya karo jalan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak omah to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak omah periksa.
0: Pas aku ngedono penyakit.
1: Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Lha iya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagine sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung batak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu gak lho. Omah ya.
0: Andi,
1: mbuh mule nang. Nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab apa kok melok
0: kan tanggung jawab sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meneh.
1: Aduh saiki dadi gak cara-cara golek meneh ya.
0: Iku anu iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho si apa sih omai?
1: Omai wis entek.
0: Lah mantek lah apa kok nggone ya golek liya.
1: Kontrakan entek. Ya omai sih wudu.
0: Sak omai.
1: Lah omai wudu.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa entek?
1: Gumun barekone ya berbahaya. Ya. Lha omah sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ana. Ya apa?
0: Lha pernah gak nyekel dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki, ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong wak bayan supaya dibobol. Dadi kan iso engko ana gangi.
1: Heeh, supaya nek tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwati ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentekan akal lah.
0: Lho, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih para duit.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok, melok makne, kanu sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjang. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng.
1: Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane nggo nang omahku mangan esuk. Sore ya, nami iya. Sokran. Bengi nami sapari ben dumetno nek cak.
1: Mumet sik kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng kira woi wak kan iya
0: kok isa roh bosen barang
1: wong ini dua isin kan iya nek bisa pindah kan gak apa-apa nek ping telu jangkep
0: lagu nah, ping ping biro
1: apa nih?
0: Ping biro coba nara-ara iya
1: ada ping patang tapi
0: isin bosen iya pernah muni bosen
1: iya kok wira iya gedisian gue ini ya apa?
0: Gak tak golek nakal wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh apa malah kungkum lak katuken.
1: Iya, nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso nglangi lho.
0: Mosok arep jreg ngene tok diluk muncul.
1: Jreg nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta.
0: Ewu taripis,
1: hah?
0: Ewu apa ripis?
1: Ya ewu sih. Ewu kontrak nih.
0: Oh pokoknya kontrak oma. Bis gini, saya ini ada anu mari gegeran. Aku duwe kaman landep.
1: Gegeran? Oh apa hasilnya?
0: Lho, ini digaya anu wong. Wong cek sakno, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku duwe tang penuh dulu.
1: Oh, ya. Awakmu dutang aku.
0: Iya. Lalu lek aku dutang penuh lak pantas.
1: Iya.
0: Lek penuh dutang aku, gak pantas ya.
1: Iya, malah gak welas gini ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, wong tua dibiju elak.
0: Iya, ya. Iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Lah mulanya ditelak di sik. Mulai tak, lek gegeran tak sabet pedang duur ngumbulo cak. Ya.
1: Mumbul.
0: Iya lah tak saben dhuwur mumbul.
1: Supaya gak mudeng-mudeng. Lah malah kesangsang aku bali. Nek kon sebet nisor.
0: Nek sebet nisor mendeo.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saiki ana kegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake lek 100. Pakan.
1: Piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: ribu.
0: Sik golek uang, golek
1: uang. Sisi lak tambahke.
0: Tak jupuk ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Sing gawa aku.
1: Wong aku sing lagi.
0: Heh?
1: Aku sing lagi.
0: Iya, aku sing gawa.
1: Sik ya.
0: Heeh. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku sewa ta? Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan jek.
1: Iya.
0: Wis. Ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kono.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kono iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh sik turu.
0: Wis kan apa?
1: Utang ya utang.
0: Utang. Oke. Masuk.
1: Ya ana wong gua.
0: Ya sepurane cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar nang. Ya apa?
1: Apa? Kon jalu sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wong e menggok ngrene. Anggone gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jere iku.
1: Terus kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah. Lho, gak ditagi ya wong utang.
0: Wulan ngarep ya.
1: Ya wulan tek wulane.
0: Ya pernah iku tebel
1: iki. Wong sabar iku ana batas e. Kepingin model wagon.
0: Lho ya ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho.
1: Lho ya
0: iki gak oleh ngegeger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayam.
0: Ya wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh tek wulane.
0: Ah,
1: tak ojo. Aku tak wajib
0: bisa ndi.
1: Kurang dhisik. Pedang ya pedang. Apa gak tega pedang itu kan? Tak sempol batuk ni kan? Oh ngono jaga kasar kasar. Nolak jaga kasar ya, wong duit tang utang ya, api balik no. Semoyo semoyo.
0: Ayo semoyo lah, orang semaya ni. Apa cek gowo? Gati barang ini ni kapan gak kau baca nolak kau baca nolak urusan ni lagi.
1: Ya bisa nolak kau ni misi jam.
0: Oh, kena menerima
1: barang tak nyekel.
0: Pira utang. Utang 20.000 tak semayan ulang ngarep gak kanti. Kau yok gak tahu utang be uang.
1: Iya, udah
0: orang pelingo, biar nilingo.
1: Gua sejak akan ngomong, gua
0: sejak cewek apa.
1: Oh, kamu itu tak sebet pisan.
0: Oh, kowe salah paham aku kudu sebet.
1: Lah ya apa iki butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja dadine bace bet ngene harus aja pati lho iki.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya,
1: Pak. Iso ngeta gak?
0: Alon dhisik ta.
1: Kok
0: susah wae tak batin pisan kok. Kok lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Sing iki tak gak 20 saurno wis.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki
1: aku kapan nyaur nang penon?
0: Wis perkara nyaur kok sak duwene kok duwe saurno gak duwe ya.
1: Iki lho wong, lek penon dudu wong penon iku.
0: Iki lho
1: apa wong? Nyaur jagane kanca. Kae piye, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok 5
0: ta. Wis kawan ya. Sakurane Cak ya. Lah anu tak sauri lono
1: kuwi. Wis gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae aku. Iya.
0: Ya.
1: Tak saurne bersih
0: iki. Iya.
1: Lho ya
0: apa? Iya. Wong
1: sithik 20.000. Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakne omah kurang nek.
0: Iki lak isu ah.
1: Iya.
0: Sik isu kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya
0: wis maneh.
1: Wis dituni ae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki cek gampang nek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Iya rupane.
0: Ya apa?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya apa?
0: Iya wis ae
1: dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyaru saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa?
0: Ayo nyebet ta.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo, tak cekeli.
1: Ayo,
0: set.
1: Ayo.
0: Ayo. Lah apa bali?
1: Ayo.
0: Lah apa bali?
1: Ayo, ayo. Iki lah apa sih?
0: Aku yo duwe bali. Ayo bali anjuri.
1: Hah?
0: Enggak ngeri aku ini
1: jubok deh jubok deh jubok deh jubok deh
0: jubok
1: deh
0: jubok deh
1: apa?
0: Mana ada nyekel pedang nyekel pedang aja kenceng-kenceng lah merocet nang batukku
1: ya wis tak kira-kira
0: wah ya
1: lah duit orang bolo kari bolong bolo
0: ya
1: lah duit ini mah
0: ini mah kok jubok deh jubok kabe jubok kabe ini mah ya apa ya mah
1: lah tambah rusak bisa bisa
0: ya.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, saderengipun ngaos enten pengumuman sepindah pengaosan malam Selasa wonten ing masjid ngriki kangge tahun menika dalu niki terakhir. Malam Selasa ingkang badhe dateng mengke kangge persiapan. Pun boten ngaji malam Selasa ngajeng, boten ngaji ning persiapan-persiapan kangge pemberangkatan ziarah. Dene ingkang dereng melengkapi persyaratan-persyaratan nggih dalu niki disuwun nggih persyaratan administrasine. Sebab mengke di samping kangge macem-macem teng perjalanan nggih kangge nyetakaken tapak tilas ingkang badhe pengen tampi. Insyaallah kados kula aturaken wingi jumlahe halaman nggih insyaallah di atas 90 halaman. Wonten buku menika mangke nyeritakaken sejarah-sejarah di samping silsilah ingkang badhe dipun ziarahi. Ini baik menika Joko Tingkir niku mawon mangke diambil dari beberapa versi versi Babat Demak lan sanes-sanese. Nggih, Ki Ageng Gripik niku sesungguhnya beliau siapa? Maulana Maghribi beliau itu siapa? Mengke enten sejarahe lan enten silsilahe. Samanten ugi Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, Habib Alwi bin Ali Al-Habsi, Abi Ahmad bin Albi Al-Habsi niku sinten sejarahe dos pundi mengke ugi wonten silsilahe sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Asy-Syekh Nurul Iman ingkang makame wonten Melangi iku mangke ugi dipun sampaikan sejarahipun ugi sak silsilahipun. Semanten ugi Raden Santri niku sinten? Aden santri niki putra Ki Ageng Pemanahan ingkang makami wonten Gunung Pring. Niku wonten makami Mbah Dalhar, makami Ki Ageng Krapyak 1, Ki Ageng Krapyak 2 lan sanes-sanes. Nengke wonten silsilahipun, wonten sejarahipun. Semanten ugi kerajaan-kerajaan ingkang mulai saking kerajaan Mataram pertama, sopo kedua, sopo ketiga, sampai dumugi Hamengkubuwono, sampai saniki sing enten ke-10, lajeng Pakubuwono, kerajaan Kartosuro, iki mengke wonten sejarahipun, ugi wonten silsilahipun, lajeng wonten nggih dinah makamipun. Mila mengke buku niku kandel nggih, kandel. Pramila ingkang derek mengke dipun suwun nggih sebagian asmitrasine. Para bapak niku ingkang badhe diziarahi niki persiapan minjing malam Selasa niku persiapan nggih. Kesane pengen mengke rawuh teng mriki mboten kesiangan. Nawi dalu ngaji rampunge jam 11 dengan ngantuk ke injing budhale ngriki ke jam 09. Nggih, bise wis budhal. Terus malam Selasa mengke kangge persiapan-persiapan duka kalih panitia ziarah niku terus mbileh ngatur malam Selasa ingkang badhe dateng. Mengke mesti mengke kathah sing jenenge napa nggih nomor-nomor sing ditempelaken teng bis-bis nggih. Para bapak ziarah kubur iki sowan dateng ulama nggih. Sowan dateng ulama, ulama sedo utawi sampun wafat niku sami mawon. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha khalaqa tahtal arsy madinatan maktubun ala abwa biha manzarul ulama faka'an nama zarul anbiya. Sesungguhnya Allah menciptakan kota di bawah arasy. Tiap-tiap pintu kota itu tertulis kalimat manzarul ulama faka'an nama zarul anbiya. Barang siapa yang berziarah kepada ulama itu sama dengan berziarah kepada para nabi. Nggih mila kita mengke ziarah iki estu-estu niate sing sae. Niate sing ikhlas, tujuane sing bener, sing tata krama. Terus ulama ingkang diziarahi niki mboten enten bedane antarane ulama ingkang tasih gesang kali ulama ingkang sampun sedo. Masalah ziarah ingkang sampun sedo niku Kanjeng Nabi dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Niku hadise werni-werni, mergi rawine ugi werni-werni. Ingkang kula waos niki rawine Imam Muslim. Kuntuna haitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kamu sekalian berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kamu sekalian ke kubur. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena berziarah kubur itu memperingatkan kamu tentang kematian. Para bapak, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang semula Kanjeng Nabi niki nglarang sahabat berziarah kubur. Kranten nopo adabe tata kramane ziarah kubur niki dereng dipun sampeaken kalih Kanjeng Nabi. Atosipun sahabat niku dereng diparingi cara-carane ziarah kubur, tata kramane ziarah kubur. Niki dereng diparingi. Lajeng sakbadane diparingi Kanjeng Nabi perintah fazuruha. Maka berziarahlah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa memperingatkan kamu tentang kematian. Para bapak, jarak antara Kanjeng Nabi ngelarang berziarah kalian Kanjeng Nabi perintah berziarah niku jaraknya 21 hari. Nggih. Selikur dino. Wonten usul fikih menawi wonten perintah sakbakdane larangan niku hukume jawas nggih. Hukume iku kena nggih enten sing mastani mubah. Iji Kanjeng Nabi nglarang, bareng larang perintah niku jenenge enten perintah sakbakdane larangan. Niki hukumiku jawas. Tapi akhirnya meningkat dadi sunnah. Krono nopo krono ning buri alasane fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena berziarah iku memperingatkan kamu tentang kematian. Ngeling-ngeling kematian iku sunnah. Sunnah. Bahkan kula sampean kabeh diperintahkannya Nabi selalu ingat pati. Mengku nek tansah eling pati, nomor siji wedi nglakoni maksiat. Wedi sembrono ibadah. Ndadekno sregep ibadah, ngati-ati di dalam kehidupan. Niku nek wong niku selalu ingat mati. Mila Kanjeng Nabi dawuh, dawe Kanjeng Nabi, aksiru min dikri hadi miladat. Aksiru min dikri hadi miladat. Perbanyaklah kamu sekalian mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan kelazatan. Barang sing ilangno kelazatan niku napa? Kematian, mati. Suatu saat Kanjeng Nabi tindak datang masjid. Teng masjid niku kuwatah rame-rame, nggih. Rame-rame. Terus Kanjeng Nabi dawuh syawibu majlisakum bidzikri hadi miladat. Pelungguanmu iku campurono ambek eling-eling perkara sing ilangno kenikmatan, kelazatan. Qalu wa ma hadhi miladat ya Rasulullah? Bareng sing ilangno kelazatan niku nopo ya Rasul? Qala al-maut, kematian. Kewangku aneh bengok-bengok, guyu banter, guyu latah, nggih. rame-rame iku sebab wong iku lali mati soalnya. Orang ngerti nek bakal mati mbuh pirang jam maneh, mbuh pirang dino maneh. Wong kematian niku tiyang mboten sumerep. Sampai-sampai kaya Nabi dawuh nalikane disuwuni pirsa. Man aqya sunnas ya Rasulullah. Sinten ya Rasul tiyang sing paling pandai. Wa akramuhum tiyang sing paling mulya. Qala kanya Nabi dawuh akfaruhum dzikron lil mauti. Wong sing paling pinter, wong sing paling mulya iku wong sing paling akeh oleh ngeling-ngeling mati. Wa asadduhum isti'dadan lahu. Lan wong sing paling getol, paling nemen oleh gawe persiapan menghadapi kematian. Wong sing paling mulya, wong sing paling pinter iku wong sing tansah eling mati, selalu mempersiapkan persiapan untuk menghadapi mati. Mulane dikandakno aja wedi mati, tapi hadapilah kematian dengan persiapan untuk kecukupan kangge sak badane mati. Para bapak, tanya Nabi dawuh waulai aqyasuhum wa akramuhum dabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ya wong-wong iku sing wong paling pinter, sing paling mulya, mereka akan berangkat membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi mulane ziarah kubur niku nggih supaya eling mati, eling mati. Kapan wis delok patokan ngono, aku mbuh kapan ya dadi patoki ngene. Ngeling-eling padha gruduk-gruduk ning makam, aku besok apa ya dizare wong akeh ngene ya. Apa aku akan dilupakan orang? Iki mengke kanggo ngeling-eling ngoten. Nggih. Mane para bapak ziarah kubur niku sunah. Dene ana wong sing ngarani syirik, syirik ya jarno, sik bengak-bengok kono.

Abu Rozin, Bapak Rozin. Tapi sing sanes kula lho nggih. Kula niku nggih Abu Rozin, nggih Abu Idris. Mekku adik Idris ku jenenge Rozin. Dadi kula niku nggih Abu Rozin. Ya Rasulullah, inna tariki alal mauta. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza marattu alaihim. Qala kul assalamu alaikum ya ahlal kubur minna muslimin wa mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Qala Abu Rozin, hal yasma'una? Qala yasma'una bala yastati'una ayyujibu ay jawaban yusmi'uhu al-hayu. Qala ya Abu Rozin, ala tardo antarudda alika biadadihim al-malaikah. Para bapak, hadis niki saking Abu Hurairah. Yang ini dawuh enten wong jenenge Abu Rozin niku matur dateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, radusan kula menika ngliwati tiang-tiang pejah. Tegese ngliwati kuburan. Nopo enten kalam artine guneman ingkang kula damel guneman nalikane kula ngliwati tiang-tiang pejah menika. Ra enten apa nggih kaya dene Saleh Al-Muri. Daleme ambek masjid niku kegangkangan kuburan. Jadi setiap badai datang masjid niku mesti ngliwati kuburan. Kados ini Abu Rozin niki. Nopo enten kalimat-kalimat ingkang kula ucapaken nalikane kula ngliwati kuburan niku. Kanjeng Nabi dawuh, ucapkanlah, katakanlah assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wa mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Cara jawane mudah-mudahan keselamatan atas kamu sekalian baik ahli kubur minal muslimin wa mu'minin. Kamu sekalian sudah mendahului kami dan kami akan mengikuti kamu. Sesungguhnya kami insya Allah akan nyusul kepada kamu. Niku salame unene ngoten. Sekolah Abu Rozin, ya Rasulullah, napa tiang-tiang pejah niku saged mireng? Kanjeng Nabi jawab, krungu tapi ora bisa jawab. Ora bisa jawab, kok aja salah paham. Jawab tapi jawabane ora kenek dirungokno wong urip. Ngono. Mboten kok mboten jawab, ahli kubur niku nggih jawab. Mulane ae jawaban yasmaul hayyu. Nggih. Ora bisa jawab sing jawabane iku kenek dirungokno wong urip. Niki mboten saged. Kaupamane nggih ahli kubur mbok ului salam jawab malah semaput sampean. Nggih. Geblak ning dalan keplikes kol. Nggih, tinggih jawab tapi jawabane mboten saged dirungokno wong urip. Terus kanjeng Nabi dawuh ngeten, ya Abu Rozin, apa sampean gak seneng nek sampean uluk salam ahli kubur?
tiap-tiap ahli kubur satu diwakili malaikat jawab awakmu. Ngoten. Dene kula sampean nggih datang kubur, assalamualaikum ahlul kubur. Niku malaikat mewakili nggih. Ahli kubur jumlahe upamane 500 diwakili malaikat 500 jawab nggih salam sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah hebatnya kalau orang dilui salam malaikat. Kula bapak niki dawuh Kanjeng Nabi. Diterangkan teng kitab I'anatut Thalibin. Diana umong jok jarak kubur iku syirik-syirik wis ben sak karepe dhewe ngono. Nomor kalih Anaisah radhiyallahu anha. Qalat Kultu kaifa aqulu ya Rasulullah takni idza zurtul akubur. Qala quli assalamu ala ahli dar minal mu'minin wa muslimin yarhamukumullah al mustaqdimin wal mustakhirin inna insyaallahu bikum lahiqun. Sayyidah Aisyah garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, ya Rasulullah, menawi kula ziarah kubur, menapa ingkang kedah kula ucapaken? Kanjeng Nabi dawuh, kuli ngucapo sira Aisyah, assalamu ala ahli dar. Mudah-mudahan keselamatan atas ahli dar. Ahli darku kubur minal mu'minin wa muslimin. Wa yarhamullah al-mustaqdimin wal-mustakhirin. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang sudah mendahului dan orang-orang yang akhir. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu sekalian. Bakal nyusul Pak, mboten kok langgeng awake dhewe. Bakal nyusul wong mati. Iki krungu mawon. Krungu. Para bapak lajeng ziarah kubur niku nggih enten jenenge tawasul. Tawasul ku njaluk lantaran. Oh Kanjeng Nabi dawuh, "Idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur." Idza tahayyatum nalikane seliramu bingung fil umur menghadapi segala sesuatu. Wong iku mesti nggih enten sing dihadapi teng griya nggih wonten desa, wonten negara. Ku jenenge problema-problema yang terjadi. Nggih mesti wong ku gadah problem niku mesti sing dadekno bingung, ana sing bingung ekonomi, ana bingung anake mbeling, ana bingung. Nek bingung fastainu jaluk tulung ning Gusti Allah min ahlil kubur liwat ahli kubur. Liwat ahli kubur. Niki terangkan wonten kitab Al-Bahjatus Saniyah. Al-Bahjatus Saniyah. Para bapak, tawasul, tawasul. Terus Kanjeng Nabi nggih dawuh, dawuh Kanjeng Nabi, tawassalu bi babi ahli baiti ilallah, fa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Ruahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Tawassalu bi babi ahli baiti ilallah, gayo lantaran sira kabeh kelawan ingsun lan ahli bait ingsun maring Gusti Allah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, krana wong sing tawasul kelawan kami, kami ku Kanjeng Nabi mbek ahli bait la yuraddu, ora bakal ditolak. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam hadis sahihnya.
ku tawasul. Lah tawasul ku cara hukumi ya apa? Cara hukumi matlub syar'an. Dalam bahasane jais. Jais ai matlubun syar'an disupreh menurut syara. Disupreh ku dikongkon. Nggih. Wasilah ku dikongkon.

wasilah. Hei wong-wong sing podo iman, takwalah kepada Allah dan nyupriyo sira kabeh lantaran maring Allah. Golek wasilah maring Allah. Para bapak, wasilah. Wonten definisi wasilah. Wasilah niku enten wasilah nganggo tiyang. Enten wasilah niku nganggo amal. Nggih. Sing wasilah nganggo amal niku al wasilatu hiya kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Wasilah nganggo amal iku kullu amalin yutawassalu atau yutaqarrabu bihi ilallah. Endi-endi amal perbuatan sing dadekno parek maring Gusti Allah iku jenenge wasilah. Supaya bisa parek maring Gusti Allah iku jenenge wasilah. Romo Yai Sodik mboten dangu badhe sedo. Iki piyambake nerangaken wasilah sing bil amal supaya parek maring Gusti Allah kono papat. Nomor siji dukhulut tariqah. Nomor siji dukhulut tariqah. Melebu tariqat. Nomor siji. Iku termasuk wasilah amal untuk pendekatan diri kepada Allah. Nomor loro mula zamatu zikri ngajeki zikir. Dikir sing ngajek, dikir ora usah ngenteni khususiyah. Ambek mlaku, ambek mapan turu, ambek lungguh-lungguh. Niki mudawamah utawa mulazamah dikir. Lesane selalu nyebut asmane Allah, atine tansah eling Allah. Niki nggih wasilah, niki jenenge amal untuk pendekatan diri kepada Allah. Nomor telune imtisalul awamir niku liwat syariat nggih. Miturut perintahe Gusti Allah. Perintah Allah ku kuwadah nggih. Nek dirinci niku kathah sanget. Iki termasuk sembahyang sing pokok-pokok. Nggih syahadat, ya poso, ya haji, ya umroh bagi sing kuwasa. Nggih. Iku sing pokok-pokok. Dene liyane sing duwe ilmu mulangno ilmune. Nggih. Sing duweni bondo jariyahno bandane. Sing duwe tenaga sedekah nganggo tenagane. Mangkana lahu ilmun fa tasaddaq bi ilmi wa mangkana lahu malun fa tasaddaq bi mali wa mangkana lahu quwwatun fa tasaddaq bi quwwati. Sing nomor 4 istinabun nawahi ngedohi larangane Allah. Larangane Allah kuwata sing gedhe-gedhe molimo niku sing gedhe-gedhe. Larangan ya Gusti Allah main maling madat madun minum niku sing pokok-pokok liyane kuwadah nyolong ngerampas nggih ngutil ngapusi nipu nyuap nggih nampa suap niku kuwadah tunggale nggih para bapak lho papat niki nek dilakoni bener. Niku jenenge sijining amal untuk pendekatan pada Allah. Niku jenenge nggih wasilah. Termasuk perintah napa nggih ziarah kubur niku wau. Ziarah kubur niku ngedi perintah kalih kanjeng Nabi fazuruha. Fa innaha tudzakirukumul maut. Nggih.
aksiru min dikri hadi miladat. Ini termasuk perintah. Kalau bapak enten tawasul niku nganggo tiang, nganggo wong, tawasul nganggo wong. Enten sing didamel tawasul niku tiang ingkang tasih gesang. Wong sik urip digawe tawasul. Wonten kitab Sirajul Bayan Sohifah Pitu An Usman bin Hunef Inna rajulan dorirul basari atta an nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ulloha ayu afiyani qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sobarta bahwa khairun laka qala fat'uh qala fa'amarahu ayatawad doa fayuhsina wudu'ahu bayat uwa biada doa Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabiyyi rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litukdo Allahumma syafi'hu fiyya Allahumma syafi'hu fiyya fa'ada wa'absara ruwahu atul mudi waqala hadisun hasanun musuhahal bayhaki waqad alamahu suhabi rawihi man asurat hajatuhu fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu fafa'alahu faqudiya fi hajatihi. Hadis dipun riwayataken saking Utsman bin Hanif. Sak temene ana wong lanang buta. Suwan dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang jaler sing buta niku matur, "Ya Rasulullah, kula pengen dongaaken dhateng Gusti Allah, kersane Allah marasaken kula. Tegese mripat kula sing buta niki saged waras." Kanjeng Nabi terus dawuh, "Yo nek pancen kowe seneng tak dongakno, yo tak dongakno. Nek awakmu seneng sabar, yo sabaro. Sabar iku luwih bagus." Ngoten. Dadi ndelok saka iki wong melek ambek wong buta iku sing apik wong buta. Nek wong melek iku sedina ku mripate ku ngajak maksiat ping pira. Nek wong buta ku ora tau maksiat nganggo mripat. Nggih. Mulane kan Nabi dawuh nek kowe seneng tak dongakno waras yo tak dongakno. Nek kowe seneng sabar yo sabaro. Sabar luwih bagus. Tapi wong niku ngoyok. "Ya Rasulullah, dongaaken mawon kesane kula saras." "Ya wis nek ngono, wudu." "Ya, oleh wudu sing apik banjur ndonga nganggo donga iki. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, estu kula nyuwun dhateng panjenengan wa tawajjahu ilaik kula mabuk gep dateng panjenengan binabika Muhammadin nabi rahmah kelawan lantaran nabi panjenengan Muhammad nabi rahmah ini atawajjau bika ila rabbi ya Muhammad kula madhep dateng Gusti Allah lantaran panjenengan hajat kula niki pengin waras mripat kula supados dijabahi Gusti Allah. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya Gusti pengen paring syafaat Kanjeng Nabi kangge kula. Lajeng mripate niku terus balik waras saged ningali. Niku jenenge nganggo lantaran wong urip. Oleh njaluk dateng Gusti Allah niku nganggo lantaran Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi tasih gesang. Jeng bareng waras sahabat niku rawine hadis niki setiap enten tiyang sing kesulitan memperoleh hajatnya diparingi donga niki. Diparingi donga niki. Ing sakjerone pemerintah niku dipegang Sayyidina Utsman bin Affan. Niku kuwatah kapan tiyang gadah hajat niki nyuwun donga niki. Akhiripun nopo hajate dijabahi mbek Gusti Allah. Iki saking kitab Sirajil Bayan Sahifah 7. Ajeng nomor kalih Inna Umar radhiyallahu anhu. Lamastasqa bil Abbas radhiyallahu anhu. Qala ya ayyuhannas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaro lil Abbas ma yaro al walad lil walid faqtadu bihi fi ammihi al Abbas wa takhiduhu wasilatan ilallah. Para bapak, Kanjeng Nabi niku gadah paman jenenge Abbas. Nggih, Abbas, Abbas niku adike bapake Kanjeng Nabi Abdullah. Bapake Kanjeng Nabi asmane Abdullah, duwe adik asmane Abbas. Abbas niku kagungan putra jenenge Abdullah, Abdullah bin Abbas. Niku ahli tafsir. Abbas niku nate disuwune pirsa, ya Abbas, dengan kalih Rasulullah niku sepuh pundi? Mergo Abbas niku manut mawon, nggih. Kalih Kanjeng Nabi manut mawon. Sampai persoalan salat tasbih, nggih. Salat tasbih dalu niku sing muruki Abbas niku Kanjeng Nabi, nggih. Sing muruki. Ha mila ditakoni jenengan kalih Rasulullah ku sepuh pundi? Nek umure akeh aku, tapi sik sepuh Kanjeng Nabi. Iya Pak artine. Nek umure akeh aku, tapi sik sepuh Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi ku luwih enom, tapi atine luwih sepuh. Abbas niku luwih tua, tapi atine kalah mbek Kanjeng Nabi. Iwa semanten Kanjeng Nabi niku tata krama nek nyuwun napa dhateng Gusti Allah, napa nyuwun udan, napa nyuwun dos pundi, niku malah nganggo lantaran pamane. Nggih. Lantaran pamane. Mila Sayyidina Umar bin Khattab nalikane njaluk udan ning ngene Gusti Allah niku wasilahe nganggo Abbas. Nggih. Abbas pamane Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar dawuh ngeten, "Hei manusia, wahai masyarakat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki memandang Abbas seperti hanya anak memandang orang tua." Di Kanjeng Nabi nyawang Abbas, Kanjeng Nabi rumangsa koyok putrane, Abbas koyok bapake. Nggih. Mila menawi Kanjeng Nabi nyuwun dhateng Gusti Allah, Kanjeng Nabi niku sik wasilah, ngoten Pak. Wong Kanjeng Nabi wasilah sampean neko anggak. Apa wasilah? Langsung Gusti Allah. Pangkatmu sepiro kan? Langsung. Mulane manutane Kanjeng Nabi. Manutane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi biasa menggunakan wasilah lewat Abbas. Wa takhiduhu wasilatan ilallah, maka jadikanlah Abbas sebagai wasilah kepada Allah. Iku terangkan wonten kitab Mawahib Al-Dunia karangan Al-Imam Kostolani. Nggih. Karangan Imam Kostolani. Para bapak, niki wasilah nganggo tiyang ingkang tasih gesang. Wasilah ngangit yang ingkang sampun sedo. Wau kulaturaken hadise tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Tawassula kowe kabeh nganggo aku lan ahli baitku.
Mergo wong sing tawasul nganggo aku lan ahli baitku ora bakal ditolak. Keterangan ahli bait iku sapa? Ahli bait iku habaib nggih. Dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Safa wal Wafa. Ahli Safa wal Wafa, ahli baite kanjeng Nabi. Cara gampangane wali-wali saking keturunane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ahli bait. Ahli Safa wal Wafa kanjeng Nabi dawuh nalikane disune pirsa ya Rasulullah, ahli bait pengen sing wajib kula hormati, sing wajib kula gungaken, sing wajib kula mulyakaken niku sinten ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh Ahlus Safa wal Wafa. Ahlus Safa wal Wafa niku sinten ya Rasulullah? Ya iki wong-wong sing dhisikno mencintai Allah lan ingsun ngalahno mencintai yang lain. Nggih. Para bapak sing nate kula waca ayate, nggih. Seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, teman-temanmu, harta bendamu, daganganmu, rumahmu lebih engkau cintai daripada mencintai aku dan rasulku, daripada mencintai Allah dan rasulnya, wajhadin faisabilillah, maka tunggu saja saatnya. Allah tidak menunjukkan orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah niki wong sing ahli Safa wal Wafa iku kecintanya pertama kepada Allah, kedua pada Rasulillah. Orang yang banyak-banyak menyebutkan nggih nama Allah dan membaca salawat kepada Rasulillah. Ahli Safa wal Wafa. Mila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wantun dawuh, "Idza sa'atumullaha ta'ala fas'aluhu bi." Nek panjane sira kabeh njaluk ning Gusti Allah liwat ingsun. Ngoten. Aja dianggap sombong iki, kok sombong ya Syekh Abdul Qadir. "Idza sa'atumullaha," tatkalane padha njaluk sira kabeh ing Allah Ta'ala, "fas'aluhu." Jalu'an ning Gusti Allah bi kelawan liwat ingsun lantaran ingsun. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu wantun dawuh ngoten? Kelanten napa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk ahli bait Kanjeng Nabi. Ahli bait Kanjeng Nabi berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku turun 13 saking Kanjeng Nabi liwat bapak. Nek liwat ibu niku turun 16. Menawi Syekh Abi Hasan Asadili datang kanjeng Nabi ku mun turung 20. Nggih. Turung 20 sik sepuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wes Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir tahun 471. Syekh Abi Hasan Asadili lahir tahun 593. Nggih. Kajae kathah, kajae 112 tahun lairane. Para bapak Syekh Abi Hasan Asadili niku nggih termasuk napa? Nggih termasuk min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, qala Syekh Abi Hasan Asadili qaddasallahu ruhahu Al-Aziz mangkanat lahu ilallahi hajatun waroda qadu'aha falyatawassal ilallah ta'ala bil imamil huzali radhiyallahu anhu. Syekh Abu Hasan As-Sandili niku dawuh Syekh Abu Hasan As-Sandili kali Imam Huzali sepuh pundi tambah sepuh Imam Huzali. Imam Ghazali kali Syekh Abdul Qadir sik sepuh Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir 450.
Sabdo Qadil Jailani lahiri 471 kacek selikur tahun. Kacek selikur tahun. Para bapak, Imam Ghazali sedo tahun 505. Usianya namung 55. Syabi Hasan Asadili dereng lahir. Mergo lahirnya tahun 593. Kurang waduh. Kurang waduh. Niku Syabi Hasan Asadili dawuh. Sopo-sopo sing duwe kebutuhan maring Gusti Allah, duwe hajat kok pengen dipenuhi Allah kebutuhane, tawasul liwat Imam Ghazali. Nah niki para bapak, dadi tawasul liwat tiyang ingkang sampun sumare niku nggih saged. Malah-malah wong sing rumangsa akeh dosane. Lumangsa kathah kesalahane niki supados sering-sering tawasul kalian wali-waline Gusti Allah. Syukur-syukur saged dateng Madinah ngriku nggih. Dateng sariane Kanjeng Nabi. Napa saged to Yai nek sampean saged toyil wekti sak jangkah teko Madinah. Tayil ardi sak jangkah teko Madinah. Kaya Nabi dawuh man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sapa wonge sing jarah kuburku wajib ya. Besok bakal tak syafaati. Terus wajib iku tetep akan memperoleh syafaatku. Rawahu At-Tabarani wa ghairuh min hadis Umar radhiyallahu anhu. Man ja'ani za'iran la ya'malu hajatan illa ziyarati kana haqqan 'alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sapa wonge sing teko maring ingsun ziarah orang duwe tujuan apa-apa kejaba mung ziarah. Niku sing kudu dicekeli wong ziarah. Aja macem-macem. Nggih. Wong ziarah iku tujuane mung ziarah. Tujuane pengen kirim doa, aja tujuane macem-macem. Aku tak pengen melu ziarah, aku cek ndang oleh judu. Gailok. Aku tak melu ziarah, rezekiku cek tambah jembar. Gailok. Ziarah tujuannya mung ziarah tabarukan dateng makbaripun waline Gusti Allah. Tidak wakin bekas-bekas utawa petilasan-petilasane wong gedhe. Niki para bapak nggih. Niku sunnah diziarahi. Mergo makom iku makom sing mustajab. Di petilasan-petilasan bekas-bekasi wong gede. Wong gede indallah. Wong gede indallah. Wong gede derajati indallah. Niku makom sing mustajab. Tempat-tempat sing dijabahi kali Gusti Allah. Mulane saya digunakan napa wasilah kang nyuwun maring Gusti Allah. Niki dalile Kanjeng Nabi nalikane Isra nggih. Niku enten bekas-bekas sing bersejarah. Nggih niku Gunung Turi Sinai. Sing ben dinggo Nabi Musa didawi Allah langsung. Niku Kanjeng Nabi mudun teng Gunung Turi Sinai. Perlu nopo? Perlu sembahyang. Salat 2 rakaat tabarukan kalih tempat niku. Nggih. Lajeng sampai dumugi sajarati Musa. Sajarati Musa niku wit-witan sing ben kang nyup Nabi Musa. Niku jenenge nggih petilasan.
sing biyen kanggung yup Nabi Musa. Tengeriku kanjeng Nabi nggih mudhun nalikane Isra. Lapo sembahyang dua rakaat tabarukan. Nalikane kanjeng Nabi ngliwati Baitul Lahmin, saiki Baitul Lahem. Baitul Lahem ku tempat lahirin Nabi Isa alaihi salam. Nggih niku nggih petilasan bekas. Nggih kanjeng Nabi nggih mudhun nalikane Isra. Lapo sembahyang dua rakaat donga maring Gusti Allah tabarukan. Mila nalikane kula nderekaken rumoyai sodik genuk watu, wong sing awas. Nalika wonten gunung atas angin teng Tuban, nggih. Teng riku nggih wonten didawi nggih kalian Makbaroh niku. Aku gak ana kene kok le. Aku biyen neng kene ku mung istirahat. Nalikane wonten Gresik makame Maulana Malik Ibrahim kula nggih dijak. Nggih dateng pojokan ngoten. Anu mal jebul gak ana kene. Tapi panjenengane metu irene mau terus dawuh, aku gak ana kene kok le makamku neng kene biyen ku tau tak gawe istirahat. Loh. Niki jenenge nggih afar, bekas-bekas, labet-labet niku sing nate dinggoni kalian wali-waline Gusti Allah. Niku dinggoni ndonga niku nggih mustajab nggih. Para bapak mila kanjeng Nabi sering mudhun nalikane Mi'raj nggih, nalikane Isra nggih perlu tabarukan. Para bapak enten wong Arabi niku merasa dirinya banyak dosa. Wong Arabi niku wong Badui. Kan Arabiyun jaa ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu qaiman Allahumma innaka amarta bi itqil abdi. Wa hadza habibuka wa ana abduka. Fa'atikni minan nar. Ala qabri habibika fahatta fahatifun ya hada tas'al itqolaka wahdaka hala sa'alta itqoli jami'il mu'minin idhab faqad a'taktuka. Enten wong badui, wong badui nggih, wong badui iku rata-rata iku kosro tapi jujur nggih. Rata-rata ku kusro tapi jujur. Nek wong kutho ku ketok alus tapi mbujukan. Wong duwe iso kusro tapi jujur. Nggih. Tiyang Arabi niki rawuh dateng kuburane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas sing ngadeg niku pun ndonga dateng Gusti Allah. Ya Allah, estu pengen perintah merdeka akan budak. Estu pengen perintah merdeka akan budak. Hadza niki kekasih pengen Gusti nduding ngoten. Niki kekasih pengen kuburan. Wa ana abduka, kula niki budak jenengan. Mulane kula pengen merdeka akan saking neraka di atas kuburan kekasih panjenengan. Ya Allah, wong kok nekate semene. Ya Allah, pengen niku perintah merdekakan budak. Kuburan niki kuburane kekasih jenengan Rasulullah. Kula niki kawula panjenengan budak jenengan. Krana pengen perintah merdekakne budak, nggih kula niki sampe merdekakaken Gusti. Nggih. Di atas kuburan kekasih panjenengan. Lah kok ana surat tanpa rupa. Heh, wong badui sayang. Awakmu njaluk dimerdekakaken saka neraka kok awakmu dhewe. Kok ora njalukno kabeh wong mukmin. Sandinya awakmu njalukno kabeh wong mukmin, kabeh wong mukmin tak merdekakno saka neraka kabeh. Tapi sayange kok awakmu kok njaluk kanggo awakmu dhewe. Mulane nek teng kuburan aja ndonga kanggo awake dhewe. Ndongakno kabeh para wong mukmin didongakno. Sudah pergilah
ya saya katakan kamu saya merdekakan dari neraka. Para bapak mboten niku. Nggih, niki jenenge tawassul tiyang ingkang sampun sedo. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sering ziarah datang kuburanipun Imam Abu Hanifah. Para bapak, Imam Syafi'i niki muridi Imam Maliki. Sampun mboten menangi Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i sering datang makomi Imam Hanafi. Tawasul. Imam Syafi'i niku tiyang sing bertahan berpendapat nek sholat subuh nganggo kunut. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi niku nek subuh gak perlu nganggo kunut. Mulane nek ana wong salat gak kunut nggih. Ana wong Indonesia sing seneng gak kunut aja mbok lokno nggih. Wah, iku gak ahli sunah iku. Apa gak kunut? Oh, sok ngono. Imam telu niku lho Hambali, Maliki, Hanafi. Niku mboten nate kunut. Wonten Mekah Madinah niku Masjid Nabawi, Masjidil Haram niku mboten enten kunut, kejaba kunut tarawih. Nggih. Nek kunut tarawih terus mboten usah ngenteni tanggal 15. Si awal pun kunut para bapak. Malah-malah nek mun tanggal 17, 18, 19 kunute niku sak jam suwene. Nggih. Nggih. Bapak-bapak nggih. Dungane khataman Quran niku nggih meh sak jam. Nggih. Bapak-bapak lho niku kunut. Lho nalika Imam Syafi'i ziarah teng makam Imam Hanafi niku mboten kunut. Didherekaken santrine. Santrine takon ya. Asy-Syaikh Imamun Al-Adzam pengen niku nyepengi pendapat sunat kunut. Nggih. Bahkan sunat mubaat setengah-setengah wajib. Ning selama pitung dinten jangan ziarah niki kok mboten ate kunut. Nggih. Imam Syafi'i nduting kuburan. Ikroman wa ta'ziman li Abi Hanifah. Nggih. Ikroman mulyakno wa ta'ziman ngegungno maring Imam Abu Hanifah. Nggih. Para bapak mun sedo iku dihormati. Taniki wong iku kok kapan siji pendapat kok salaman we gak gelem. Apa meneh ngurmati. Padahal Imam Syafi'i kali Imam Abu Hanifah niku selisih pendapat niku lebih dari 14.000 masalah. Iku persoalan nopo ubudiyah kali persoalan muamalah tok. Durung persoalan munakahah, persoalan jinayah durung. Nggih. Ora bapak. Imam Hanafi kali Imam Maliki kuatah selisih pendapat. Sing 14.000 niku Imam Syafi'i kali Imam Maliki. Nggih. Imam Syafi'i kali murid Imam Hambali niku persoalan nopo? Persoalan ubudiyah kalian muamalah niki lebih dari 6.000 masalah. Mboten nate satu sama lain saling menyalahkan. Nggih. Nggih, dawuh Imam Malik, Imam Syafi'i dawuh ngono bener. Bener iku bener nek aku ngene. Lho ngoten, Pak, nggih. Jujur. Iku bener, dasare iku bener, tapi nek aku iki dasarku iki. Mboten nyalahno mboten. Nggih. Saling menghormati. Lho sampai ziarah teng kuburane niku ngalah. Padahal piyambake berpendapat kunut, nggih. Ning mboten kunut selama 7 hari. Ditakoni santrine, ikroman wa takdiman, mulyakno lan ngeguno Imam Abu Hanifah. Lan apa Imam Syafi'i tengeriku tawasul kali Imam Hanafi. Tawasul
Semanten ugi Imam Ahmad ibnu Hambal niku ugi sering dateng makom Imam Syafi'i tawasul. Para bapak, niki keterangan saking Imam ibnu Hajar. Wonten kitab Khairatul Khisan fi manaqibil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Nggih. Wonten fasal nomor selawi. Ugi keteranganipun Mbah Hasyim Asy'ari wonten ing kitab At-Tibyan. Persoalan ziarahipun Imam Syafi'i dateng makome Imam Hanafi. Bapak niki masalah tawasul. Dene ana pendapat baru-baru sing ngarani tawasul niku syirik. Nggih, kersane nggih Pak, jaraken mawon nggih. Ora sambok lokno. Nggih. Semanten ugi mengki tata kramane saged pengen waca wonten tapak tilas. Mung kula mekas kali sing mami tahlil Pak Lut wingi nggih melu rawuh teng acara wisuda khataman Quran Pondok Mardiyah. Iku pembicarane nerangno sayang kiai-kiaiku kapane mulai tahlil kok muni hayyun maujud. Iku salah. Wong Gusti Allah kok maujud. Nggih. Aja ditinggal Pak Lut, aja kaget mek pendapat niku. Gak apa-apa, saman terusno. La ilaha illallah hayyun maujud. Iku dipaidu. Mengko de maknane maujud iku diwujudno. Mboten maujud iku ayu safu bil wujud. Nggih. Hayyun zat sing urip maujud ayu safu bil wujud. Disipati wujud. Hayyun mabud zat sing disembah. Hayyun bak zat kang langgeng. Ora usah terpengaruh ambek ceramah niku. Kula kuwatos badhe kula bantah nganggon kok nggo tukaran. Kula aturaken jenengan. Jenenge Asy-Syarif Hasyim Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim niku yang sangat terkenal niku. Nggih, wonten Yaman Hadramaut. Nggih. Para bapak niki jenenge Asy-Syarif Hasyim Idrus niki sing mengutip nggih dawuh-dawuhipun Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggih. Bakar bin Salim. Ki para bapak gadah buku nggih. Buku niku naken Asmaun Nabi. Niki ngegambarin nggih. Gambarin iki. Niki makame Habib Abu Bakar bin Salim. Makame koyok ngeten. Ha niki anu ya Madinah niki. Niki makame Siti Khadijah nggih. Para bapak panjenengane nalkin niki biasa didamel kalih Abu Bakar nggih. Asy-Syagaf Gresik sing terkenal termasuk wali kutub. Syekh Abu Bakar Asy-Syagaf wali kutub niku nek nalkin dikir ngeten. Lah kok wong anyar wis ngelokno. Nggih. Nggih. Wong anyar umure cek piro sik tuwek kula. Wis ngelokno. Iki talkine. La ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. Al-maujud al-maujud fi kulli zaman. Al-maujud ku maknane sing disipati wujud pada setiap masa. Maujud disipati wujud. Dhe'e ngarteni diwujudno. Lah iku sing salah. Lah mu maknane iku sing salah. Ajeng persoalane tidak percaya kalau Siti Zalikha iku dirabi Nabi Yusuf. Nggih. Kapan-kapan tak terangno sing jelas. Siti Zalikha dirabi Nabi Yusuf ku dadi nomane. Asal wis tuwek dadi wong sing fakir, dadi wong sing ino mripate wuto, tapi si tetep gandur ngambek Nabi Yusuf. Akhire mbek Gusti Allah dijodoh Nabi Yusuf
iku dadi nemeneh koyok perawan umur 14 tahun. Wah, gitmu. Akhir dikawin Nabi Yusuf kan dua anak papat. Ini yang kalau terang niku, sing lanang niku kalih. Kok tidak mengakui sekadaan niku Imro'atul Aziz yo biyen. Imro'atul Aziz pancen bojone Kidul Aziz nalika ana kejadian merayu Nabi Yusuf. Muasul ngelokno sampai sundel kaya apa ngono. Masya Allah. Nggih. Kok kapan-kapan tak terangno. Sampai malaikat mendukung datang Siti Zaliha bukan main. Nggih. Laku ngelokno kaya sundel kaya lonte mengkhianati sing lanang, ya Allah. Nggih. Insyaallah ana sing teko iki sing ngaji sing wingine mungkin kula terangno. Sampai didukung kali malaikat Jibril, ya Allah Gusti, kawula njenengan sampun nggih madhep dateng panjenengan dengan imannya nyuwun dateng pengen langsung dijabahi kali Gusti Allah. Nggih. Mengko didukung ambek nggih Jibril. Jadi Jibril ku termasuk tim sukses nggih. Nggih. Tim sukses Zaliha. Nggih.

Islam. Nggih, nate ya mungkin para ibu-ibu ku nggih mungkin pireng ceramah-ceramah koyok ngeten akhirnya sumebar. Sing ibu-ibu banyak pertanyaan dari lingkungan masyarakat, ora oleh hayun maujudku gak oleh. Terus akhirnya takon teng kula teng pengajian akhirat lagi, gak apa-apa sing muni gak oleh kongkone nggonku tak kandanan ya. Yo kula ngedilokno ora padha mbek wong

sinyalahno ben krungu. Para bapak, enten tengene kitab jenenge Nailul Mas'ul fi Mahabbati Ahli Baiti Rasul. Di sana diterangkan podo-podo wong alim, siji wong alim saka dzurriyati Rasul ambek wong alim sing ora saka dzurriyati Rasul. Iki harus didisikno wong alim sing min dzurriyati Rasul. Nggih. Kalau bapak sampai kanya Nabi dawuh, la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Aja mulangi dzurriyati Rasul, aja mulangi mergo dzurriyati Rasul iku luwih alim timbang siliramu. Nggih, kapan-kapan kula sampekno jeneng kitab Nailul Mas'ul fi Mahabbati Ahli Baitir Rasul. Mereka bapak niki kula sampaikan sebab kula kuatir niku teng pengajian umum soalnya nggih. Pengajian umum. Kuatos mungkin kayak salah paham, malah nyono elek dengan ulama-ulama. Ngeten nih, kalau sayangaken ulama-ulama niku, ngono ya. Kalau sayangaken, masuk ke hayun maujud kun di Gusti Allah kok diwujud no. Masalah Zalikho. Tidak ada itu keterangan Zalikho bujuni Nabi Yusuf. Mulanya saya enggak mau itu mengatakan Allahumma ali bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zalikho makhlubatan purun. Pancen kurang akeh kitab sing mbok waca. Nggih, kula wacane ceritane kapan-kapan. Asyik iku ceritane. Asyik. Kalau bapak, jadi Zalikho punya salah seperti itu dalam Quran, itu masih kafir, durung mlebu Islam. Nggih, para bapak semanten nggih. Niki pun dalu. Ati mbinjing Selasa niku kula prekno ngajine, tapi sing tasih enten kaitan kalih masalah ziarah nggih pengen rawuh ngriki. Sing enten kaitan. Kula maksud supados dalu niku bener istirahat. Sing goreng bebek ya cek goreng bebek. Sing goreng ayam cek goreng ayam. Dalu sing godhog-ndhog nggih kersane godhog-ndhog nggih. Mengke-mengke kula nggih matur kados mature Pak Lut niku wau aja atik nyang warung nggih. Atik nyang warung iku mesti sak jam gak cukup nggih. Wong pirang-pirang. Masalah dene mengke nginep nggih enten sing nyanggup nggih nyanggupi nyukani dahar. Kali sarapan dhewe jek kuwatir. Jek kuwatir mengke enten sing maringi daharan. Enten sing maringi sarapan insyaallah, tapi kalau sampean ora kenek tamak. Ora kenek tamak. Matur men muga-muga wonten niku aja arep-arep. Muga-muga Gusti Allah maringi mangan ngoten mawon pun nggih. Mengke nek pengen dahar nek luwe dahar wonten bis. Napa mbeto sekul, napa mbeto sekul karak sikne mboten mambu. Napa betul mbeto roti napa dosundi nggih mengke kangge dahar wonten perjalanan wonten bis. Nggih ampun sampai teng warung. Ampun sampai blonjo-blonjo niku biyen ati diseneni kali Sunan Ampel. Kula njenengan mboten ngerti, sing ngerti niku sing ngeterno niku. Sing ngeterno layoh aku kanggo ampiran tok nggih. Merga napa dereng teng makam niku mun blonjo. Blonjo mulai mlebu gapura ku blonjo pun bendoyot ngoten dibeto teng makam nggih. Diseneni pimpinane layoh aku dadi ampiran tok ngono. Iku gak tata krama. Dadi blonjo-blonjo nek pun selesai berziarah monggo sampean blonjo sampai ngebeki bis gak apa-apa. Nggih. Ya mungkin nek pun selesai berziarah.